Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Ini kejadiannya sendiri. Ini secara teknis kan.
10: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
11: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
10: Jangan... Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
12: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
10: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
13: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
14: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
13: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
15: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
13: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
16: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
13: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
17: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
13: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa

0: konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nongkato, merua sasambo baso.

0: Mai Tachua Kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadi.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Iya, benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi kali ini di sesi kedua ya. Sesuai janji saya tadi untuk menghadirkan Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah hadir di studio ya. Saya sapa langsung ke Pak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kepala.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat sekali pagi ini saya lihat.
1: Iya, harus semangat. Harus semangat. Harus tetap semangat ya.
0: Karena beliau setiap hari saya lihat tenteng yang ada tulisannya Sensus Ekonomi 2026. Foto-foto beliau juga ada di beberapa titik ya. Okay. Tulisan-tulisan yang mengajak kita tentang ayolah jujur memberikan data pasti tentang usaha Anda dan lain sebagainya. Karena 10 tahun yang lalu Sensus Ekonomi sudah dilaksanakan. Sekarang 10 tahun berikutnya adalah Sensus Ekonomi 2026. Berarti dulu 2016 ya?
1: 2016 ya.
0: Benar. 2016. Selalu bertepatan dengan Piala Dunia kayaknya. Beda-beda ya. Tapi Pak Kepala, soal Sensus Ekonomi 2026. Tadi penekanannya adalah bahwa masyarakat harus jujur menyampaikan data. Kemudian ada juga tadi yang bertanya melalui pesan singkat, bagaimana menjamin SDM yang nantinya akan melakukan pemungutan data atau sensus ini, mereka juga benar-benar mau mencari data itu dengan baik, tidak asal-asalan karena mereka capek lalu udah mereka seadanya aja mengisi data itu. Nah, bagaimana mempersiapkan ini Pak Kepala?
1: Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan pengumpulan data, memang kita dalam kegiatan sensus ekonomi ini kita membutuhkan para mitra-mitra statistik yang sudah terbiasa melaksanakan kegiatan bersama BPS ya. Di mana untuk sensus ekonomi 2026 ini kita merekrut sekitar 5.210 petugas.
0: 5.210
1: CNTB. Ya, 5.210 petugas CNTB. Di mana mereka ini sudah mulai direkrut sejak pertengahan bulan Mei ini ya. Kemarin kita sudah mencoba untuk rekrut dan itu kita ada persyaratan-persyaratan khusus bagi para calon petugas itu. Yang pertama misalnya pendidikannya minimal SMA, ya. Bahkan diutamakan itu mahasiswa dan S1. Ya. Itu yang diutamakan. Kemudian mereka dalam rekrutan itu mendaftar di namanya aplikasi BPS, itu namanya aplikasi Sobat BPS.
0: Sobat BPS.
1: Ya, Sobat BPS. Itu masuk dulu ke aplikasi itu baru memilih kegiatan itu. Kemudian nanti akan dilihat lagi ada istilahnya kami itu setelah mereka mendaftar, kemudian nanti ada tes kompetensi. Tes kompetensi itu bisa hybrid, bisa juga online.
0: Ya.
1: Nah, kita tes kompetensi di NTB ini umumnya hybrid ya, tapi ada juga yang online seperti Lombok Timur karena Lombok Timur butuh petugas yang cukup banyak, lebih dari 1.000 orang untuk ya. Lombok Timur ya. Jadi yang lain itu rata-rata di kisaran di bawah 1.000. Ya, paling kecil adalah Kota Bima itu sekitar 133 petugas gitu. Nah, yang kecil-kecil itu biasanya hybrid gitu. Tes kompetensinya. Nah, kemudian setelah tes kompetensi itu dilanjutkan lagi dengan wawancara. Kesiapan mereka itu dengan persyaratan-persyaratan yang ketat yang kita berikan, apakah mereka itu bisa memenuhi syarat enggak?
0: Ya, ya.
1: Ya. Misalnya, karena dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 ini, kita menggunakan yang namanya model KPI, Computer Assisted Personal Interview. Jadi kita menggunakan HP Android nih. Punyanya mereka itu HP Android. Ya, kemudian yang kedua, persyaratan-persyaratan HP itu harus ada misalnya untuk internalnya itu ya,
0: RAM-nya.
1: RAM-nya itu harus sesuai ya, minimal 8, kemudian juga ada memorinya itu harus minimal itu 500.
0: 512.
1: Iya, 512.
0: 8512.
1: Jadi ada ininya. Karena nanti akan mereka melakukan pencacahan dengan menggunakan aplikasi Fasih namanya nanti ya. Aplikasi Fasih itu sudah tertanam di HP-nya, kemudian itu yang mereka harus ngisi di situ langsung. Datang ke rumah tangga, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu untuk melakukan pendataan itu pengisian melalui HP.
0: Okay.
1: Tidak lagi menggunakan kertas-kertas seperti konvensional. Sekarang zamannya sudah teknologi canggih ya, jadi sudah berubah.
0: Dan nah, data itu cepat masuk kan.
1: Nah, itu yang kita ini harapkan. Nah, ini yang perbedaannya dengan pelaksanaan sensus ekonomi sebelumnya gitu. Ya, sekarang dulu kan kita menggunakan masih kertas-kertas gitu ya, kita entry data. Sekarang sudah langsung menggunakan HP. Semua, tidak ada lagi yang menggunakan kertas. Ya, sekarang sudah menggunakan HP semua. Nah, jadi mereka sebelum turun sudah kami rekrut, kemudian sudah wawancara dan persyaratan-persyaratan tadi sudah dipenuhi, ya mereka nanti akan dilatih. Nah, pelatihan petugas ini kita latih dalam dua model. Yang pertama ada belajar mandiri dulu sebelum pelatihan klasikal ya. Jadi ada MOC namanya. Mereka belajar sendiri. Kita yeah. berikan materi, kemudian mereka belajar sendiri. Kemudian nanti ada belajar offline-nya, klasikalnya.
0: Panjang prosesnya ya?
1: Panjang prosesnya. Mereka belajar nanti untuk MOC itu, atau belajar mandiri itu 3 hari. Hmm. Kemudian nanti setelah itu mereka akan offline atau secara klasikal itu di hotel yang sudah ditentukan oleh masing-masing kabupaten kota selama 3 hari. Ya, mereka dilatih lagi secara offline selama 3 hari sebelum mereka terjun ke lapangan.
0: Jadi jangan khawatir.
1: Jangan khawatir lah kaitan dengan kompetensi mereka ya.
0: Oke, tapi Pak Kepala, kalau itu soal teknis ya, bahwa SDM kita tidak perlu dikhawatirkan, bahkan benar. Tadi dengan Android mereka yang RAM minimal 8 dengan 512 memori, ini sudah cukup besar berarti ya, bahwa mereka benar-benar serius untuk itu. Nah, kalau soal sekarang yang akan dituju masyarakat kita, kemarin pemerintah daerah pun juga mengingatkan bahwa jangan sampai masyarakat juga tidak memberikan data secara jujur, pengusaha tidak mau memberikan data secara jujur. Mungkin mereka khawatirnya adalah data mereka ini bisa bocor, kemudian mudah dipublikasi dan lain sebagainya. Memang ada jaminan kerahasiaan. Ya.
1: Terkait dengan jaminan kerahasiaan data yang dikumpulkan oleh BPS, itu dijamin oleh undang-undang. Jadi undang-undang nomor 16 tahun 97 itu sudah mengatakan bahwa semua petugas yang kita rekrut, yang mitra-mitra statistik yang melaksanakan tugas itu dilarang membocorkan data responden. Yaitu dilarang. Nah, petugas itu harus terlatih dan juga ada terikat dengan etika ya. Nah, kemudian nanti apabila ada pelanggaran itu mereka akan dikenakan sanksi pidana. Ya, sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau ada yang membocorkan atau istilahnya memberikan informasi-informasi terkait dengan hasil pendataan kepada orang lain, tapi yang dituju adalah perusahaan-perusahaan tertentu, itu mereka akan kena sanksi. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau memang mereka nanti ada membocorkan itu, bisa saja nanti mereka itu tinggal dilaporkan. Nanti kami akan proses, kemudian kami akan itu kita bisa tuntut mereka itu. Nah, itu petugas-petugas yang melaksanakan kegiatan. Lebih-lebih lagi dari kami anggota aparat BPS misalnya. Kalau ada yang membocorkan hal-hal semacam itu juga kena sanksi juga. Bahkan bisa melanggaran berat, bahkan bisa dipecat sebagai pegawai.
0: Jika ada anggota pegawai BPS
1: yang membocorkan rahasia ataupun isian dari responden tadi.
0: Gak perlu khawatir juga nih.
1: Gak perlu khawatir.
0: Karena kemarin ada juga saya dengar pengusaha, Pak, gimana kami nanti mengisi kalau misalnya data-data, boleh gak nanti petugas saja yang datang ke tempat kami begitu ya, kemudian kami bisa secara rahasia maksudnya menyampaikan tidak setempat-tempat. Jadi memang ini sudah diskenariokan juga bahwa data rahasia ini sudah dijamin oleh undang-undang.
1: Jadi mereka nanti yang datang ke responden itu adalah para petugas yang sudah dilatih tadi. Mereka datang kemudian melakukan pendataan langsung di dalam HP-nya mereka. Dan di situ nanti akan ada pengawas-pengawas yang dari yang sudah kita tentukan, dari bisa dari mitra, yang sebagian besar dari mitra itu jadi pengawasnya. Mereka tidak hanya, istilah kami itu ada PPL ya, pendata lapangan ya, petugas pendata lapangan, kemudian ada pengawas atau PML. Ya, jadi mereka itu akan diawasi juga oleh pengawas. Di samping oleh pengawas yang sudah kita tentukan, kami juga dari aparat BPS akan mengawasi mereka. Akan terjun. Jadi pengawasannya sudah berlapis-lapis gitu. Makanya saya bilang jangan khawatir, nanti kegiatan ini ya, yang jelas itu kerahasiaannya pasti dijamin. Kemudian yang kedua, saya harapkan para responden, para pengusaha, para rumah tangga yang kami datangin, berikanlah jawaban sesuai dengan apa adanya. Jangan ragu ya, berikanlah data yang benar gitulah. Jadi data yang benar pasti baik, data yang baik belum tentu benar.
0: Nah, kembali lagi soal orientasi dari sensus ekonomi 2026. Mungkin tidak banyak juga masyarakat yang tahu, ngapain harus urus-urus pengusaha juga, tanya-tanya penghasilan berapa yang mereka harus keluarkan untuk pegawai dan lain sebagainya. Orientasi dari sensus ini apa sebenarnya, tujuan utamanya?
1: Kegiatan sensus ekonomi 2026 dan kegiatan sensus-sensus yang lain juga sama ya. Kita sebenarnya ingin mendapatkan data ya, data dasar dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa. Kecuali ya, ada dua kategori yang kita tidak data ya, itu kategori P dan U. Kategori P itu adalah administrasi pemerintahan. Ya, tidak perlu kita lakukan pendataan terhadap administrasi pemerintahan. Ya, mereka datanya sudah lengkap. ada APBD-nya sudah ada, APBN-nya, anggaran APBN-nya sudah ada, dan lain sebagainya sudah ada. Jadi tidak perlu kita data lagi yang administrasi pemerintahan itu, termasuk pertahanan dan jaminan sosial wajib, itu tidak perlu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah yang U adalah rumah tangga-rumah tangga yang mempekerjakan misalnya pembantu rumah tangga. Mm. Ya. Salah satu contoh misalnya saya sendiri.
0: Itu nggak masuk?
1: Tidak, tidak kita hitung. Mm. Saya sendiri misalnya, saya mempekerjakan pembantu di rumah. Itu tidak perlu kita saya didata, ini akan ada usaha, ada pembantunya ya, tidak perlu, karena itu usaha itu bukan masuk sebagai usaha rumah tangga, itu masuk sebagai rumah tangga yang pekerjakan pembantu di rumahnya. Iya,
0: ternak lele, ternak ayam
1: itu masuk,
0: masuk. Ya. Masuk pendataan saya Mbak Dian. Ya.
1: Itu kalau kalau yang lain sudah masuk gitu, usaha-usaha yang lain gitu. Nah itu yang kita termasuk juga diplomat. Diplomat tidak perlu kita data,
0: yes,
1: kecuali dia punya usaha.
0: Benar-benar.
1: Ya. Kalau dia tidak punya usaha, udah nggak perlu datang. Kalau diplomat itu kan ada istilahnya itu apa? Bagian dari negara luar yang ada di situ, ya, yang memang ditugaskan oleh negara.
0: Benar-benar. Ya. Wartawan juga nanti di.
1: Wartawan tetap aja.
0: Warga. Ya.
1: Nah, dan yang kedua, pendataan yang kita lakukan sekarang ini mencakup seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kita. Baik di NTB maupun di provinsi manapun itu kita cakup semua gitu ya, termasuk juga mohon maaf nih nanti Pak Gubernur kita data juga nanti.
0: Oh iya ya, harus lah ya. Warga negara
1: Pak
0: yang
1: Gubernur,
0: baik
1: nanti Pak Wakil Gubernur dan juga ya, pejabat-pejabat yang lain termasuk Pak Kapolda misalnya.
0: Kalau pejabat-pejabat gitu yang punya usaha-usaha SPPG juga masuk data?
1: Ya kalau dia memang punya usaha itu masuk.
0: Oh iya. Ada ya datanya semua. Siapa paling banyak dapurnya berarti. Ya. Tapi Pak Kepala sekali lagi orientasinya bahwa data-data ini nanti jika akurasinya sangat luar biasa, kemudian masyarakat begitu memberikan data dengan baik, maka kita akan peroleh data yang nanti bisa menjadi acuan untuk program selanjutnya.
1: Iya, jadi gini, data yang kita kumpulkan sebagai data dasar ya, nanti akan dipakai juga oleh pemerintah, utamanya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk nanti pengambilan kebijakan. Jadi dengan ada, kita mengetahui struktur ekonomi kita seperti apa sih gitu.
0: Okay.
1: Ya, kemudian kita juga mengetahui karakteristik usaha yang ada di, ya katakanlah di daerah kita itu seperti apa karakteristiknya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kegiatan ekonomi digital. Ekonomi digital atau ekonomi lingkungan. Nah, sekarang ini kan perkembangan teknologi informasi sangat pesat ya.
0: Benar.
1: Canggih lah gitu sekarang ini. Orang dengan duduk-duduk santai aja udah bisa mendatangkan uang. Dengan cara dia jual online misalnya.
0: Itu nanti ada pertanyaan yang ke arah
1: ada.
0: Itu.
1: Semua itu akan dicakup. Jadi makanya kita sekarang ini kenapa harus semua rumah tangga yang kita cakup? Karena tidak menutup kemungkinan ada rumah tangga itu yang tidak kelihatan usahanya.
0: Karena
1: usahanya online, menggunakan HP saja udah selesai gitu loh. Nah kan bisa juga dia ada pesan sama dia, tinggal dia cari komoditas yang ada di misalnya di Shopee atau di TikTok
0: di
1: atau di Lazada atau apa segala macam itu kan bisa lihat. Nah jadi mereka itu nanti ngambil itu kemudian dijual ke yang pelanggan. Kan kita
0: jadi
1: bisa seperti itu.
0: Jadi
1: off-takernya gitu. Nah kan itu kan
0: susah dideteksi secara kasat mata kan.
1: Nah bisa kita deteksi secara kasat mata. Harus kita tanyakan gitu.
0: Berarti ini yang beda antara sensus 2016 dengan 2006?
1: Iya, 2016 dulu kita enggak door to door secara keseluruhan. Yang dulu kita masih ada istilahnya itu wilayah-wilayah konsentrasi dan wilayah non konsentrasi. Wilayah konsentrasi dulu artinya kita harus data door to door. Jadi kita sudah identifikasi wilayah-wilayah itu dia masuk konsentrasi atau tidak. Ya kalau dia wilayah non konsentrasi kita tidak lakukan door to door, snowball istilahnya. Snowball itu adalah kita getok tular. Jadi hanya datang ke rumah tangga yang ada kira-kira ada usahanya. Nah kita menanyakan ada nggak usaha yang lain yang ditahu oleh rumah tangga itu yang sekitarnya gitu. Ada nggak? Ya kalau dibilang ada, yang kita tanya di mana orangnya ini di sini. Ditunjukkan begitu saja. Tidak door to door. Itu yang non konsentrasi. Tapi kalau konsentrasi tetap door to door. Sekarang ini kita langsung semua. Kita door to door semua. Masyarakat kita tetap harus kita datangin dimanapun dia berada.
0: Kita memang sangat mengharapkan besok data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2006 ini benar-benar validitasnya sangat luar biasa dan kebijakan pemerintah ke depan juga akan menjadikan ini sebagai sebuah acuan.
1: Ini yang
0: memang sering kita bukan sering ya, mungkin pernah kita mengalami pendataan yang kira-kira itu hanya menjadi sampah misalnya?
1: Kalau kita agak jarang ya, karena yeah. kita tetap tekankan bahwa survei-survei ataupun kegiatan-kegiatan pendataan kita lakukan itu bisa dipakai oleh pemerintah. Nah, kami juga kemarin kerjasama dengan OJK dan lembaga penjamin
0: simpanan
1: ya, LPS 2 Surabaya, untuk melakukan survei literasi dan inklusi keuangan.
0: Nah,
1: itu kan mereka yang minta. Jadi kita juga kita lakukan survei secara sampel, namanya survei ya sampel ya. Jadi kita lakukan itu juga dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama OJK dan LPS untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Oh, iya. Ini sudah 2-3 kali kita laksanakan kegiatan itu.
0: Oke, nanti kita lihat.
1: Ini contohnya lah gitu.
0: Tapi udah dihasilkan data itu?
1: Sudah. Mereka yang anu kan mereka kita.
0: Oh, yang selalu publish mereka ya?
1: Mereka. Okay, karena kan kerja sama mereka.
0: Siap. Pak Kepala, terakhir ini tidak terasa ternyata kalau sama Pak Wahyudin ini harusnya 1 jam kita, ya. Tidak terasa ini di penghujung acara opini publik dan klarifikasi yang ingin ditekankan kepada masyarakat Pak Wahyudin di kesempatan pagi hari ini, apa yang disampaikan, silakan.
1: Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua masyarakat ya, pada saat pelaksanaan sensus ataupun kegiatan-kegiatan disanakan oleh BPS, lebih-lebih sekarang sensus ekonomi 2026, kami berharap kepada masyarakat jangan ragu, jangan bimbang memberikan data yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Ya, silakan memberikan data baik data usaha maupun data-data lainnya, karena di dalam sensus ekonomi ini tidak hanya data usaha tapi data sosial rumah tangga juga kami kumpulkan. Nah, data sosial rumah tangga itu ada gunanya adalah dalam rangka kita memperbaiki atau menyempurnakan data-data yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah dalam perlindungan bantuan perlindungan sosial. Nah, data usaha yang kami kumpulkan adalah semata-mata adalah untuk kepentingan analisis statistik untuk kebijakan pemerintah. Jangan ragu, silakan berikan data yang sesuai dengan apa adanya, data yang benar sebenarnya, sehingga nanti data yang dihasilkan ini bisa menjadi data yang berkualitas, data yang bermakna, dan data yang berdampak. Karena apa? Kalau hanya kita menghasilkan data saja tanpa dipergunakan, tanpa dipakai oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan lain sebagainya, itu percuma kita hasilkan data, membuang biaya yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan ini. Bayangkan kita di NTB misalnya 5.210 petugas, kami bayar mereka itu untuk melakukan pendataan sesuai dengan standar minimum atau UMR misalnya. Ya, kemudian melaksanakan 2,5 bulan, mulai nanti tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus mereka akan melakukan pendataan. Ya, tentunya ini hal yang luar biasa, tenaga, kemudian juga sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, kan tuh buang-buang duit. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada masyarakat, baik itu sebagai pengusaha maupun sebagai rumah tangga, untuk memberikan data apa adanya, data yang sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang ada.
0: Oke, baik-baik. Pak Wahyudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI ya. Di kesempatan pagi hari ini luar biasa beliau hadir untuk menjelaskan tentang kita bagaimana pentingnya sensus ekonomi 2026. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung di sesi pertama juga tadi ya, melalui pesan singkat, melalui line telepon. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung, dan tadilah penjelasannya kenapa ikhtiar ini dilakukan oleh BPS atau oleh pemerintah secara umum. Terima kasih, saya akhiri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar di Cek Fakta, kita akan cek fakta terkait dengan tunas bawang putih yang ternyata ada pertanyaan apakah tetap aman untuk dikonsumsi atau tidak. Dan pendengar, jawabannya bawang putih yang bertunas ini tetap aman ya untuk Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Dan tunasnya ini merupakan fenomena alami ya, jadi bukan tanda kerusakan, melainkan fase pertumbuhan baru pada tanaman. Tapi Anda mungkin sering ragu ya saat melihat tunas hijau muncul dari siung bawang. Nah, itu dia pendengar. Jadi kondisi ini memang tidak membuat bawang putih menjadi beracun. Dan artinya tunas hijau ini memang memiliki rasa yang lebih tajam dan sedikit pahit. Tapi bagian ini tidak akan membahayakan kesehatan tubuh Anda saat tertelan. Demikian Cek Fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kembali kita di program Halo RRI untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Di ujung bulan Mei ini pendengar, saya Apriana Mahdan bertugas bersama tim Halo RRI, rekan saya Dian Mustafa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini ujung-ujungnya?
1: Sehat?
2: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Dompet?
2: Ya. Dompet sepertinya sudah akhir bulan, jadi tidak perlu dijawab ya kalau sudah akhir bulan. Kecuali yang punya budget dadakan.
1: Oh gitu ya, kecuali yang memang punya kontrol dan
2: sosial
1: saving gitu ya.
2: Yeah,
1: kalau yang boros-boros tapi ada yang pas-pasan ya. Terpaksa memang harus mengencangkan.
2: Tapi meskipun sudah dikontrol dengan baik, tapi kalau memang tiba-tiba banyak sekali hal-hal yang mendadak yang harus dikeluarkan juga susah ya.
1: Oh, kalau Dian bulan ini ada yang dadak-dadakan pengeluaran?
2: Banyak sekali.
1: Oh, anak sekolah. Kenaikan kelulusan.
2: Belum sih, tapi kan ada hal-hal
1: nanti,
2: yang
1: oke.
2: Di luar itu
1: Idul
2: maksudnya.
1: Idul Adha juga ada pengeluaran juga
2: Idul
1: kan
2: Adha
1: ya.
2: Itu.
1: Tidak bisa tidak karena mempengaruhi kondisi harga di pasar dan ini masih tarap dimaklumi begitu.
2: Benar
1: untuk
2: sekali.
1: Hari-hari besar keagamaan ya.
2: Iya. Jadi budget bulanan yang seharusnya kemarin mungkin untuk belanja misalnya harian 3 jutaan seperti itu misalnya satu bulan
1: sekarang 11
2: harga
1: juta.
2: Yang market, ya bisa jadi ya. Tidak sampai lah sampai 11 juta ya.
1: Artinya ada pengeluaran ekstra dengan keadaan ada beberapa hari besar dan juga berpengaruh terhadap hari-hari libur ini juga.
2: Nah,
1: jadi keluarga mau enggak mau bawa anak-anak untuk refreshing dan itu juga perlu budget. Enggak mungkin kan keluar jalan-jalan enggak pakai bensin.
2: Benar.
1: Jalan-jalan enggak makan, nong masuk angin gitu kan.
2: Nah, itulah artinya ada memang budget yang
1: di luar
2: dugaan.
1: Iya betul dan menarik tabungan gitu ya.
2: Iya.
1: Dan pagi ini ada Bung Reza Kurnia, gatekeeper sekaligus pengarah acara juga yang bertugas dan rekan saya Zohrul Himam di multimedia yang sedang mengendalikan YouTube channel RRI Mataram Official agar bisa tetap disaksikan siaran ini oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Satu hari menjelang Idul Adha, panitia-panitia kurban di masjid-masjid juga sudah mulai ramai dan terasa sekali memang aura Lebaran besok ini.
2: Iya.
1: Di masjid-masjid sudah muter kasidah-kasidah itu juga.
2: Iya.
1: Gotong royong.
2: Dan terlihat tadi juga ya kayak ada beberapa orang yang lalu-lalang ke masjid sebelah nih, Masjid Polda.
1: Oh, Masjid Babu Salam.
2: Jangan-jangan mengambil kupon.
1: Ah iya
2: juga,
1: itu juga.
2: Ya.
1: Pembagian kupon juga sudah dilakukan oleh panitia kurban di masing-masing lokasi, terutama di masjid-masjid. Tapi biasanya masjid saya, kalau di masjid Kampung Pelita itu, semua masyarakatnya dapat gitu. Seluruh kepala keluarga yang ada tuh dapat karena banyaknya hewan kurban yang disembelih.
2: Nah, iya. Gitu. Jadi hampir semua yang ada di lingkungan Nana ini artinya dapat begitu ya.
1: Dapat semua kita. Memang, termasuk saya pasti dapat itu.
2: Ngurban tidak?
1: Dianterin.
2: Oh,
1: insya Allah mudah-mudahan.
2: Ngurban ya.
1: Dapat ngurban enggak ngurban memang di sana semua dapat.
2: Semua dapat ya. Oh, masya Allah.
1: Kalau yang kurban sudah keruan bagian sepertiganya sudah disisihkan oleh panitia ya. Baik. Pendengar bagi Anda yang ingin bergabung silakan kami undang ke dua hotline kami di 0818-02056000 dan di 0370-646521 atau silakan berkomentar di kolom chat YouTube channel RRI Mataram Official. Selain di Indonesia, masyarakatnya, seluruh penduduknya di seluruh provinsi yang ada itu menyiapkan hari raya besok, menyiapkan fasilitas sholat idnya di berbagai tempat. Kemudian juga panitia kurbannya juga proses-prosesnya juga sudah disiapkan mulai dari penyembelihan, kemudian pembagian itu sudah sibuk dilakukan H-1 ini. Dan di Tanah Suci, seluruh jamaah haji dunia itu sedang berkumpul di Arafah untuk melaksanakan rangkaian ibadah puncak haji tahun ini.
2: Dan insya Allah ini puncaknya ya, nanti di mana akan berkumpul seperti itu ya.
1: Mereka sudah berangkat dari tanggal 8 Zulhijjah kemarin, sudah masing-masing rombongan dengan tertata dengan bus-bus mereka masing-masing sudah menuju Arafah dan tentu untuk mengikuti rangkaian ibadah haji, wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, melontar jumroh di Mina, lalu selesai dengan tahallul dan resmi sudah menjadi haji, sudah selesai rangkaian ibadah. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita umat muslim di seluruh dunia yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan tanpa ada satu kendala apapun. Jikapun ada, Allah mudahkan memberikan jalan keluar dari ujian-ujian yang memang sebagai bagian untuk memperkuat, mempertebal keimanan kita untuk menjadi insan yang bertakwa dan insya Allah meraih gelar haji mabrur. Amin.
2: Insyaallah.
1: Baik. Ya. Di RRI Mataram juga keluarga besar kami turut mendoakan salah satu keluarga RRI, Bapak Nasruddin Zain yang sudah sejak kemarin juga bersama jamaah lainnya berkumpul di Arafah. Dan rencananya kami akan mencoba menghubungi beliau untuk mengetahui situasi terkini dan seperti apa rangkaian-rangkaian ibadah yang beliau jalani mulai dari berangkat itu, apakah sekalian pengalaman kita tanyakan bagaimana fasilitas dari pemerintah, layanannya seperti apa di tahun ini. Nanti kita akan berusaha menghubungi beliau, mudah-mudahan sinyalnya bisa terjangkau ya di RRI, dari RRI Mataram. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan unek-unek atau keluhan, kami nantikan di dua hotline kami di 0818-02056000 atau di 0646521 atau di YouTube channel RRI Mataram Official. Baik, kita sudah mencoba menghubungi Pak Nasruddin tapi beliau sedang di luar jangkauan. Mungkin via WhatsApp nanti kita coba kontak ya.
2: Baik.
1: Dan kemarin itu ada keluhan dari pendengar kita yang ada di KLU bahwasannya kesulitan mendapatkan BBM akibat dari penutupan SPBU yang
2: itu
1: ada di
2: Kayangan ya?
1: Yang di Pemenang, Tanah Song Tanjung dan Kayangan. Tiga SPBU yang berhenti beroperasi sejak satu bulan lebih yang lalu ya. Ini ketiga SPBU ini dikenal sebagai titik-titik strategis yang selama ini menopang kebutuhan BBM masyarakat dan aktivitas ekonomi di Lombok Utara. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KLU Bapak Haris Nurdin sebulan yang lalu, beliau menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak berantai jika tidak segera ditangani. Nah, ini sudah satu bulan lewat, seperti apa, coba nanti Bung Reza akan memfollow up langkah-langkah untuk mengatasi penutupan 3 SPBU ini ya, karena masyarakat sudah mulai menjerit
2: karena
1: kesulitan of course jadinya biaya produksi dari usaha-usaha yang ada itu juga berdampak.
2: Iya.
1: Karena jauh nih nyari BBM-nya gitu kan.
2: Terus kemarin kita sapa dulu deh yang siapa kemarin tuh Pak Ambara,
1: Pak Ambara, Pak Arjun dan Pak Rahim, tiga-tiganya.
2: Inge ina ama yang arah DKLU selapuk side ya yang merasa bingung kemarin tuh Nana ya. Kemana mau beli bensin begitu, mau beli BBM.
1: Karena walaupun ada yang di Pemenang ini, yang di Kayangan itu juga sangat jauh sebenarnya. ya, dari lokasi ya. Tempat Pak Rahim, saya kurang detail kemarin Pak Rahim itu lokasinya di mana. Beliau menyampaikan bahwa jarak dari tempat beliau itu ke pom bensin yang di Kayangan tuh 50 km loh, jauh 50 loh.
2: 50 km ya.
1: Udah keburu habis bensin, ngisi bensin, balik lagi tuh udah keburu habis bensinnya ke rumah ya.
2: 3 kilo saja sudah.
1: Iya,
2: betul. Kira-kira 50 km.
1: 50 kilo loh. Udah hampir lewat mau ke Loteng itu.
2: Iya, iya.
1: Jauh sekali dari dari Mataram hampir mau ke wilayah lewat ke bandara aja tuh sudah 30-an kilometer loh.
2: Iya, jadi memang
1: Pak Po itu kalau ngisi bensin tangki full, balik-baliknya udah setengah kayaknya itu.
2: Balik lagi. Emang apa ya, dilema seperti
1: jauh,
2: itu ya.
1: Jauh. Jadi hingga ini berpengaruh terhadap roda perekonomian. Kalau misalnya ngisi bensinnya jauh, belum lagi kepeken, belum lagi ya, ini lagi ya. Harga-harga jadi
2: naik lagi,
1: naik ya, gitu. Jadi ya, berdampak lah sama masyarakat yang momot-momot di rumah walaupun tidak butuh BBM.
2: Iya
1: gitu,
2: benar
1: kan?
2: Ya.
1: Jadi semua roda ini kan bersinergi gitu, terkait. Ya. Kalau kita bilang ah kalau yang nggak pernah punya motor, kalau nggak beli motor, ndot-ndot momot-momot di balai udah nggak usah ngerumun gak gitu, usah ngerumun lah, ngaruh ya. Sama harga kangkung yes, jadi mahal, iya kan. Harga cipir jadi mahal. Iya.
2: Itu pengaruh dari memang jarak itu sendiri ya, karena memang angkutan transportasi atau transportasi ini kan juga butuh BBM itu sendiri.
1: Betul. Ya. Tapi sebagai langkah antisipasi, memang Pemda KLU langsung melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan distribusi barang. Jadi hasilnya pemerintah memutuskan untuk mengirimkan surat resmi kepada Pertamina. Itu suratnya sudah disiapkan dan Pemda KLU mengusulkan beberapa opsi penanganan sebenarnya, termasuk kemungkinan pengelolaan sementara SPBU yang saat ini tidak beroperasi oleh Pertamina hingga persoalan hukum yang melatar belakangi penutupan itu bisa diselesaikan. Begitu.
2: Baik.
1: Jadi sebelum pengiriman surat resmi itu pihaknya juga sudah melakukan komunikasi awal dengan Pertamina sebagai langkah percepatan penanganannya. Tapi hingga saat ini kondisinya masih ditutup, Bung Reza. Masih ditutup hingga saat ini. Ya, kondisinya sampai saat
2: masih,
1: ini masih
2: ya,
1: tutup gitu ya.
2: Ya, karena ini Bung Reza kan dari KLU juga, jadi insya Allah tahu ya, begitu ya.
1: Beliau ngepostnya memang mengurusi segala kondisi informasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan sejumlah warga ini sudah mulai mengeluh. Sudah mulai ngerumun dengan kondisi ini ya. Penutupan SPBU di titik strategis ini membuat mereka harus menempuh jarak lebih jauh lagi untuk dapetin BBM-nya yang berpotensi nambah biaya lagi, nambah waktu lagi ya, seperti itu.
2: Baik.
1: Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan jawaban. Dan kita masih juga mencoba mengontak Pak Nas yang sekarang ada di Arafah.
2: Karena apakah ini momen yang tepat begitu Nana ya.
1: Betul, untuk kita apakah kita bisa mengganggu waktu beliau sedikit untuk berbagi informasi sehingga keluarga-keluarga jamaah haji yang ada di Nusa Tenggara Barat yang memonitor melalui RRI bisa mengetahui kabar keluarga mereka di sana. Jadi tahu apa yang dilakukan, kemudian kondisi jamaah secara umum. Setidaknya yang sekloter lah dengan Pak Nasrudin itu bisa berkabar begitu ya. Karena ini kebetulan sekali keluarga besar RRI Mataram ada yang mewakili melaksanakan ibadah haji
2: ya,
1: tahun ini. Baik, kedepannya mudah-mudahan banyak yang nular gitu ya,
2: amin.
1: Secara serentak keluarga besar RRI untuk dipanggil sebagai tamu Allah gitu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Cuman gak kebayang kalau semuanya serentak, harus ada yang BKO ini
2: ya, harus
1: mengendalikan siaran. Baik, silakan pendengar, kami nantikan atensi Anda.
2: Baik.
1: Sesaat lagi kami akan kembali, kita jeda dulu sejenak. Tetap di Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
5: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Baik, kita lanjutkan kembali pendengar Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan makin terasa memang suasana Hari Raya Idul Adha yang akan berlangsung esok. Dan RRI Mataram juga melaksanakan siaran langsung pelaksanaan sholat id besok. Jadi Anda juga bisa menyimak dan memonitor siaran kami untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Ada titik-titik tertentu juga yang bisa dikunjungi oleh warga masyarakat jika ingin melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Di lapangan Bumi Gora juga di Gubernuran Nusa Tenggara Barat dilaksanakan sholat Idul Adha. Dan tentu saja di masjid-masjid setempat juga sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan perayaan Idul Adha besok, diawali dengan sholat id bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban sesuai jadwal. Karena ada juga yang memilih waktu tidak pas selesai sholat id, tapi juga melalui di hari-hari berikutnya, di hari-hari tasyrik. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Nasruddin Zain. Baik, kita alhamdulillah sudah baik terkoneksi dengan Pak Nasruddin Zain yang sejak kemarin bersama seluruh rombongan jamaah haji sedunia berada di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Afriana Wahdan.
1: Dari suaranya terdengar sehat, Pak Nasruddin.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Tapi agak letih ya, Pak Nasruddin. Sudah berapa hari total berada di Tanah Suci?
2: Sekitar hampir
1: 2 minggu, Pak.
2: Hampir sebulan lah ya.
1: Oh, hampir sebulan.
2: Iya, hampir 5 bulan.
1: Baik.
2: Ya,
1: ya, Pak hampir. Nasruddin sendiri tergabung dalam kloter berapa, Pak Nas, dari NTB?
2: Saya kloter 10, rombongan 4, dan baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di tenda kloter 10 begitu ya.
1: Baik.
2: Yang diimami oleh Dr. Tuan Guru Haji Hasanain.
1: Baik, Pak Nas, ya, boleh menceritakan suasana sejak perjalanan menuju Arafah di 8 Zulhijjah kemarin, seperti apa kondisi jamaah dan arusnya perjalanannya seperti apa, Pak Nas?
2: Ya, alhamdulillah dari hotel ya, penginapan, kebetulan kloter seluruh NTB berada dalam satu hotel dan bisa berkomunikasi ya dengan calon jemaah haji baik dari Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, dan KLU. Jadi berangkat sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi, kita bersamaan ada beberapa bus langsung menuju ke Arafah dalam perjalanan lancar. Dan ketika memasuki wilayah Arafah mulai macet ya, karena bus dari seluruh dunia berbarengan masuk ke Arafah.

0: untuk senantiasa ini menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan alhamdulillah jemaah dari Nusa Tenggara Barat, ya karena kami berada dalam satu hotel, sehat semua ya alhamdulillah. Memang biasa sih kalau menurut pengalaman Bu Haja Apriana, biasanya yang kena gangguan itu adalah batuk pilek ya, batuk pilek. Dan ya tentu saja kita bersyukur ada tim kesehatan, para dokter yang terus membantu. Yang utama tentu adalah antibiotik, kemudian juga obat-obat batuk dan pilek. Tapi setelah sampai di Eropa, memang kami pantau mereka sehat ya. Memang masih terdengar ya, satu dua orang masih batuk pilek. Tapi itulah suasana yang kami temukan setiap hari.
1: Itu Pak Nas sendiri bahwa, batuk nggak Pak Nas?
0: Saya terkena serangan batuk pilek ketika di Madinah. Di Madinah itu sekitar 5 hari. Lalu saya banyak minum vitamin dan tentu saja buah-buahan ya. Dan kebetulan pelayanan setelah kami sampai di Eropa sangat bagus ya. Pelayanannya, makanannya tidak kurang-kurang, buah-buahannya. Kemudian bahkan kami dikasih es krim, disiapkan es krim di sini. Tapi saya menjaga diri supaya tidak banyak makan es krim, karena nanti terserang lagi kan radang tenggorokan, sehingga ya menjaga diri lah. Tapi alhamdulillah sejak semalam kita sudah dikasih air zam-zam, kemudian dikasih batu untuk melontar, karena mau nanti setelah sholat zuhur matahari mulai menuju ke ufuk. Nah di sanalah puncak acara untuk kita berdoa dan sebagainya dengan amalan-amalan yang tentu saja kami di sini banyak dibantu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia secara personal menelpon untuk memberikan arahan ya. Ini yang harus dibacakan, termasuk dengan Pak Aminuddin, Haji Aminuddin. Dulu adalah Kepala Bidang Penais Islam Kanwil Depak dulu. Itu yang kerap memberikan arahan-arahan spiritual, termasuk sahabat kami lalu Juharman Hasbi dari perspektif filosofis tentang haji. Banyak memberikan masukan terkait dengan itu. Dan pagi ini alhamdulillah kita setelah selesai sholat subuh tentu saja bersenda gurau atau berbincang-bincang. Kebetulan saya juga dengan Pak Saiman, kemudian Dramami dari Lombok Tengah, yang itu teman tidur ya, karena memang satu tenda ini dihuni oleh satu kloter, Mbak Hajah Apriana Madan. Satu kloter, dan yang perempuannya di berbeda. Kami sempat keliling di tenda sebelah itu perempuan bercampur dengan kloter dari Bima, kemudian di sebelah barisnya kloter dari Lombok Tengah, selanjutnya dari utara kami di kloter dari Lombok Barat. Inilah suasana pagi ini ya. Tentu saja cuacanya diperkirakan hari ini adalah 44 sampai dengan 47 derajat Celcius di waktu Arab Saudi, sehingga kita diharapkan tentu banyak beribadah di dalam tenda karena suasana cuaca yang cukup
1: panas
0: terik, ya,
1: gitu ya Pak Nas ya.
0: Ya,
1: berpengaruh cuaca ini dan, Pak Nasruddin, terhadap aktivitas ibadah selama di Mekah sebelum berangkat ke Arafah, ketika ke Haram setiap hari, apakah Pak Nas bersama jemaah yang lain ada warning-warning untuk tidak terlalu sering keluar hotel atau seperti apa kondisinya Pak?
0: Saya gambarkan ya, karena kita berada di wilayah Shisha, itu sekitar 3 km dari Masjidil Haram. Saya mencari suasana yang tidak apa, yang bersahabat lah gitu ya. Saya biasanya ke Masjidil Haram kebetulan bersama istri pada sore. Nah, maghrib dan isya saya sholat di Masjidil Haram, kemudian juga jumatan di Masjidil Haram. Tapi kemarin ketika jumat terakhir sebelum kami ke Eropa itu sangat padat jemaahnya dari seluruh dunia, sehingga ditutup pada pukul 09 waktu Arab Saudi karena saking banyaknya jemaah yang menuju ke Masjidil Haram. Sementara di hari-hari biasa tetap padat ya. Kebetulan kami juga berinteraksi dalam konteks ketika tawaf dengan warga dari Afrika, kemudian dari Uzbekistan, Turki, juga dari kawasan Asia ya. Kami juga ketemu dari orang-orang Tiongkok yang tentu saja yang beragama Islam, yang Muslim. Di situ kita tawa bertemu di situ. Yang banyak juga India ya, karena memang jumlah jemaah haji tertinggi selain Indonesia yang pertama, kemudian urutan ketiga itu adalah India. Jadi bisa kita memahami tentang struktur tubuhnya ya, konstruksi tubuhnya. Oh ini India, oh ini Afrika, oh ini Eropa, oh ini dari kawasan Uzbekistan dan negara-negara di kawasan Uni Soviet dulu. Dan yang paling ditanda adalah kawasan orang dari Asia, terutama Indonesia. Dan Indonesia cukup dikenal di Arab Saudi dengan karena saking murahnya ya, murah artinya pemurah. Setiap dia datang, kami selalu disapa Assalamualaikum oleh tenaga kerja yang di Masjidil Haram. Karena sangat-sangat pemurah ya, bangsa Indonesia itu memberi 1, 2, 3, 4 real kepada para pekerja di Masjidil Haram. Itu gambarannya. Dan setiap kita mau ke toilet, selalu kita disapa oleh pekerja-pekerja. Assalamualaikum Indonesia. Karena memang mereka sangat terkenal, sangat mengenal warga bangsa Indonesia itu selalu pemurah untuk memberi sedekah kepada mereka. Dan pemandangan seperti itu kami temukan setiap hari gitu ya.
1: Alhamdulillah. Pak Nas ini mungkin lebih ya, personal. Pengin tahu nih perasaan Pak Nas sebagai seorang jemaah reguler. Ini apa momen atau perasaan yang paling membekas di hati Pak Nasruddin saat ini begitu menapakkan kaki di Padang Arafah untuk menjalani wukuf Pak ya. Nas?
0: Pertama tentu adalah karena kedekatan secara spiritual, batin ini selalu begitu dekat ya dengan Sang Pencipta. Ketika melihat Ka'bah saja, batin ini sangat luar biasa. Ya Allah, itu sangat luar biasa ketika tawa.
1: Kami bisa merasakan bagaimana getaran Pak Nasruddin dengan Sang Khalik tentu saja, karena di ya, Arafah ini
0: termasuk di Raudah ya. Ketika di Raudah juga di Madinah, seperti yang kita rasakan, batin ini sangat luar biasa. Ibadah kita begitu dekat dengan Allah ini.
1: Gengi Pak Nas, kami bisa relate sebenarnya apa yang Pak Nas rasakan, emosi apa yang muncul ketika Pak Nas langsung menginjakan kaki di tempat di mana nanti Sang Khalik ini akan turun langsung hadir di tengah-tengah seluruh jutaan hamba-hamba.
0: Ya, seperti itulah ya. Alhamdulillah kami karena terus mendapat dukungan spiritualitas ya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Dr. Haji Badrun, terus meng-SMS kami, kemudian juga Pak Haji Aminuddin dulu adalah salah seorang kepala bidang di Kanwil Depak, beserta dengan Pak Lalu Juharman Hasbi. Beliau pengetahuannya dari sisi filosofi sangat bagus, itu yang kerap kami diskusi tentang terkait dengan ibadah haji. Dan insya Allah kami pun mendoakan ya kawan-kawan di RRI Mataram bisa dapat beribadah haji dan merasakan bagaimana batin ini, kedekatan dengan Sang Pencipta, lalu bagaimana perjuangan Rasulullah sangat dirasakan di batin ini.
1: Amin, amin. Begitu. Ini Pak
0: gambaran
1: Nas,
0: spiritual ya.
1: Jam ya. Berapa sekarang di sana Pak Nas? Ini subuh
0: sekarang
1: berarti ya?
0: Pukul 4
1: dini hari.
0: Subuh dan pagi ini langsung kita dibagikan minuman ringan. Karena memang pelayanan sangat bagus ya, di pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah ini. Pagi-pagi kami sudah dibagikan susu melek Arab Saudi ya, yang memang pelayanan sangat luar biasa kami rasakan.
1: Ini Pak Nasruddin kan biasanya jiwa jurnalisnya ini sekarang di posisi Anda menjadi narasumber nih Pak Nas. Rasanya fokus beribadah sekaligus sesekali ada naluri reporternya itu kayak masih menggelitik gitu, ingin melihat situasi sekitar gitu ya Pak Nasruddin.
0: Yang satu, human interest yang saya temukan adalah kegemaran atau karena mereka terutama para ibu-ibu ya, mm-hmm, yang saya melihat fakta-fakta itu adalah gemar belanja begitu ya.
1: Oh, dan naluri itu ya.
0: Karena memang bangsanya terkenal nalurinya itu yang saya temukan.
1: Berbelanja ya.
0: Ada hal-hal lain tapi itu adalah saya skip untuk diri sendiri saja.
1: Baik.
0: Karena kita kesini adalah berniat untuk kebaikan. Mm-hmm. Kalau ada hal-hal lain ya saya sendiri tidak mau. Mm-hmm. Karena ini adalah untuk kebaikan begitu, walaupun dari sisi jurnalistik ada hal yang tentu saja ditulis tapi
1: untuk diri sendiri gitu ya Pak.
0: Tapi itu menjadi untuk catatan saya sendiri, tidak mau saya publikasi gitu.
1: Nah ini melalui kacamata seorang jamaah sekaligus orang jurnalis, mungkin Pak Nasruddin bisa menggambarkan kepada pendengar RRI bagaimana suasana di dalam dan di sekitar tenda jemaah reguler saat ini Pak Nas. Apakah fasilitas seperti AC, kemudian ketersediaan air dan konsumsinya berjalan lancar Pak Nas?
0: Di awal kami sampai itu karena situasinya sangat panas ya, mm-hmm, pada pukul 14. Ini yang ruang ber-AC di tenda ini terasa masih panas Mbak Haja Apriana. Mm-hmm. Tapi setelah di malam hari justru kami kedinginan gitu ya. Kedinginan tadi saya pukul 2 saya bangun lalu sholat tahajud, hajat, taubat dan lain sebagainya sambil menunggu subuh ya. Dan untuk pelayanan mengenai kamar mandi toilet sangat bagus ya, mm-hmm, representatif sekarang lebih bagus, sudah diperbaiki. Jadi di kami ini ada dua lokasi yang tentu tidak jauh dari tenda. Dengan ibu-ibu juga sangat luar biasa dapat beribadah dengan baik. Ya kan di sini konsepnya ada saling membantu. Hmm. Saya ini ada juga teman yang lansia ya, rata-rata saya di kamar itu berusia 74 tahun. Saya yang paling muda 60 tahun, mm-hmm, tapi justru saling membantu, saling membantu itulah tumbuh apa sikap perilaku yang harus dikembangkan dalam selama kita di ibadah itu yang saya rasakan.
1: Nah, ini menarik tapi Pak Nasruddin ini.
0: Pelaya,
1: dengan jutaan manusia ini
0: sangat bagus.
1: Baik. Ini kan jutaan manusia berkumpul di satu titik Pak Nas. Bagaimana Anda melihat kekompakan dan dinamika tolong menolong antar jemaah di rombongan regulernya Pak Nas sendiri? Adakah cerita menarik Pak Nas atau yang mengharukan yang sempat disaksikan mungkin Pak?
0: Ya, yang justru saya melihat ada orang tua kita ya kena sakit gula, tapi semangatnya sangat tinggi. Bahkan beliau pun harus ikut ke Arafah ya, walaupun kondisi kaki sudah, itulah yang saya semangat yang saya rasakan. Luar biasa, kita siap membantu, termasuk yang pakai kursi roda, itu kita saling membantu ya. Pakai kursi roda, itu yang saya lihat, kebetulan kami sebagian besar itu adalah lansia. Jadi yang tentu saja bertanggung jawab untuk membantu mereka adalah ketua regu bersama kita anggota. Itu saling membantu. Tapi kita sangat didukung pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, sangat luar biasa pelayanannya. Makanannya tidak pernah terlambat ya. Mm-hmm. Walaupun memang menu makanannya itu tempe goreng, tahu, dan telur goreng paling sering ya. Mm-hmm. Dan sekali waktu juga ada rendang dan sebagainya yang ternyata memang sangat luar biasa kita nikmati. Satu hal yang selalu diingatkan adalah jangan sampai kita dalam hati ini, waduh makanannya enggak, pasti dijawab langsung, Anda tidak akan dapat nikmat makan. Seperti itulah. Baik. Pokoknya tergantung niat. Ketika berubah niat, langsung dia berubah.
1: Langsung nah, kontan gitu sih, istilahnya ya. Kalau Pak Nas sendiri menikmati ya semua dipenuhi menu Pak Nas.
0: Saya menikmati dan saya selalu habis nasinya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena saya sudah dipesan oleh adik saya, kebetulan petugas haji di seksi makanan. Mas Din katanya jangan sampai di wade kalau bahasa Lombok itu ya. Makanannya jangan sampai, pokoknya makan saja apa rasanya. Ternyata itu saya nikmati dan saya makan lahap aja apapun begitu ya. Karena mungkin niat kita ini bukan saja mungkin tapi niat kita ini. Pagi ini sudah tiga nih makanan Pak Janana.
1: Alhamdulillah.
0: Susu kentalan, ada roti model Arab, saya nggak paham ini. Ada yang enak-enak lah. Ada sudah tiga sebelum kita sarapan pagi nih.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Nah Pak Nasruddin,
0: luar biasa pelayanan haji sekarang ini sangat luar biasa ya.
1: Kalau dari sisi
0: memberikan yang terbaik.
1: Dari sisi petugas Pak Nas, bagaimana Pak Nas ini sebagai insan media publik juga yang sering sekali mengawasi isu-isu pelayanan haji, untuk persiapan petugas haji di lapangan ini dalam mendampingi jemaah reguler selama di Arafah, bagaimana Pak Nas?
0: Jadi saya jelaskan sedikit informasi aja bahwa satu kloter itu satu dokter dan satu perawat. Ya tentu saya dari orang komunikasi ya, supaya dokter juga karena dia melayani satu kloter itu kan 400 orang jemaah. Jadi kan semua mau dilayani. Jadi kita saling membantu lah di situ. Di situlah saya melihat bahwa pengabdian yang tinggi dari seorang dokter yang luar biasa, dan dia juga terserang juga batuk pilek dokter ya. Memang dokternya muda-muda ya, dan kami sangat bangga karena kebetulan dokter kesehatannya dari Truai Lombok Tengah itu, dokter kesehatan. Jadi mereka bersama dengan perawat, kebetulan ibu bidan itu dari KSB. Dari KSB, jadi enak kita. Pak Dokter Taufan, kami butuh panas bantu ya. Siapa lagi teman-teman yang kurang sehat, mohon saya dibantu, kita bantu. Kemudian ibu bidan itu sering tensi darah kan. Nah kalau kita darah saya memang karena gennya darah tinggi ya, sampai dengan 180 saya kemarin. Baik. Pernah.
1: Artinya petugas melakukan memberikan pelayanan prima begitu ya Pak Nas. Nah ini Pak Nas, setelah nanti dari Arafah kan jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah, kemudian ke Mina. Apa persiapan fisik dan mental yang sudah dilakukan oleh rombongan Pak Nas ini untuk menghadapi fase krusial nanti berikutnya Pak?
0: Untuk kloter selain memenuhi kebutuhan untuk logistik, makanan, minuman, juga vitamin ya. Ya karena kebetulan sebagian besar orang tua, jadi sekarang diminta untuk tetap beribadah dalam tenda karena memang suhu sekitar 44 sampai 47 derajat. Jadi rencananya setelah nanti ada khotbah di tenda, kemudian kita sholat jamaah kasar dan jamaah takdim antara zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya, dan direncanakan, dijadwalkan kita akan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah pada pukul 24 atau 23 waktu Arab Saudi untuk menjaga kesehatan, keamanan, kenyamanan para calon yang akan menuju Muzdalifah. Karena sekarang ada dua sistem yang diterapkan oleh Kementerian Haji adalah sistem murur dan tanazul. Sistem murur ini adalah yang lansia, yang kurang sehat, yang uzur, itu diminta tetap di atas mobil, dan yang sehat yang turun seperti itu. Kemudian nanti setelah sampai Mina, diperkirakan pada pukul 4 waktu Arab Saudi, yang uzur, yang murur itu nanti diistirahatkan di tenda transit. Nah kalau yang sehat langsung menuju ke melakukan jumrah Aqabah. Nah seperti itulah rancangan-rancangan yang akan dilakukan oleh para calon jemaah yang sekarang ini kami saksikan di tenda kloter 10 sudah menikmati makanan ringan yang sudah didistribusikan oleh kawan-kawan.
1: Untuk sarapan ya,
0: kami
1: Pak
0: juga tetap untuk sarapan, untuk apa ngisi perut yang pertama. Kemudian dokter sama tenaga kesehatan lain kita berkumpul di satu tenda ini. Kemudian juga pembimbing ibadah haji itu sebagian besar orang Universitas Islam Negeri Mataram. Nah terus kita diskusi karena kebetulan kita udah saling mengenal, komunikasinya akrab, bagus, jadi enak gitu ya.
1: Alhamdulillah. Enak.
0: Jadi kita menolong juga warga-warga kita yang kurang apa, ada terganggu pernapasannya, misalnya kita yang interaksikan gitu.
1: Baik,
0: termasuk
1: baik.
0: Kita bawa juga jemaah ke klinik kesehatan di hotel, seperti itu yang kita lakukan. Sehingga semoga bermanfaat apa yang kita lakukan ya Bu Haji Apriana.
1: Amin, amin. Senang kami mendengarkan kabar-kabar baik ini dari Pak Nasruddin. Terakhir Pak Nas, apa pesan atau doa yang ingin Pak Nas sampaikan untuk keluarga atau rekan-rekan kerja dan seluruh masyarakat Indonesia dari Arafah?
0: Amin. Ya, terima kasih Mas Haji lalu ya, dan kesuksesan untuk kawan-kawan di Arafah Mataram, mulai dari Ibu Kepala sampai kawan-kawan semua ya, semoga diberikan kesehatan,
1: amin, amin, amin,
0: kesuksesan,
1: amin,
0: dan prestasi tentunya. Saya berdoa amin, semoga tahun ini RI Mataram dapat berprestasi,
1: amin.
0: Bahkan pagi ini sudah datang lagi nih buah jeruk ini,
1: dibagikan
0: lagi jeruk.
1: Baik,
0: ya,
1: Pak Nasruddin, terakhir sebagai sesama angkasawan RRI dan mewakili seluruh pendengar di tanah air, kami titip doa Pak dari Padang Arafah yang mustajab ini. Dan mudah-mudahan Pak Nas diberikan amin, segala kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan puncak ibadah haji di poin-poin yang krusial ini hingga nanti selesai mendapatkan predikat haji yang mabrur. Salam untuk semua jamaah.
0: Amin, terima kasih.
1: Pak Nasruddin, selamat melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum Pak Nas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Apriana Madan bersama kawan-kawan yang bertugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kita senang sekali bisa mendengarkan langsung suara Pak Nasruddin Zen. Alhamdulillah beliau semangat dan sehat ya. Walaupun ada sedikit getar-getar keletihan, maklum sudah hampir satu bulan melaksanakan ibadah yang cukup padat tentu saja ya.
2: Dan yang pasti memang terdengar Bung Nas ini ketika tadi menangis itu ya.
1: Iya.
2: Benar-benar Masya Allah.
1: Memang itu, kita bisa merasakan bagaimana sih seorang hamba nanti berkumpul di satu padang yang lapang sekali tapi dipadati oleh seluruh atau jutaan umat seluruh dunia yang dimana itu Allah saat itu sedang hadir rasanya, langsung dan, hadir di situ.
2: Dan anak sudah merasakannya ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Tapi katanya insya Allah menjadi haji mabrur ketika ada perubahan-perubahan setelah selesai begitu.
1: Insya Allah,
2: ya.
1: Amin. Kita doakan.
2: Baik,
1: saya Apriana Mahdan.
2: Ya, saya Dian Mustafa.
1: Dan
2: tidak
1: juga
2: terasa.
1: Betul, sudah jam 10 ternyata. Iya. Reza Kurnia juga terima kasih sudah mendampingi kami bertugas hari ini. Dan Bung Zohrul Imam langsung pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, saya sampaikan lintas informasi. Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebut keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner Nusa Tenggara Barat. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini karena sudah siap nanti ada Koryatun Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bersama Koreatun Hafizah kali ini ya. Kita bersua di hari ini 26 Mei 2020, tepatnya di hari penampahan. Hari ini yang sedang mempersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha di hari esok. Semoga saja persiapan Anda maksimal ya pendengar, apalagi buat yang sudah berencana untuk berkurban tahun ini. Semoga lancar saja segalanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

di Nusa Tenggara Barat. Tadi terpantau juga pada saat di perjalanan ada persiapan juga dari beberapa masjid yang rupanya juga akan mengadakan pawai takbiran juga di malam nanti ya, menyambut Hari Raya Idul Adha. Ya, mungkin Anda punya persiapan yang berbeda, pendengar. Ibu-ibu biasanya persiapannya masak, ke pasar, dan lain sebagainya. Ya, maksudnya pendengar, kita merayakan dan mengambil makna ya dari perayaan Idul Adha nanti, dan tentunya juga kita selalu aman damai di daerah kita di Nusa Tenggara Barat ini agar senantiasa selalu menciptakan toleransi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik, mendengar kami akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda tentunya ya, hanya jam 12 nanti. Jangan lupa untuk Anda yang membutuhkan informasi ya, di bukairari.co.id banyak sekali, termasuk juga bagaimana tips-tips untuk pemeriksaan hewan daging kurban ya, kemudian juga bagaimana mengolah juga ya, siapa tahu nanti Anda juga termasuk orang yang berhak menerima daging kurban, jadi bisa dimaksimalkan begitu untuk disimpan ataupun untuk dimasak. Oke, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu menyarankan para petani jagung agar segera menjual hasil panennya setelah melalui proses pasca panen. Menimbun jagung dengan harapan harga akan naik dinilai justru dapat merugikan petani karena kualitas dan bobot jagung berpotensi menurun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahlur Ramadan, mengatakan penurunan kualitas jagung akibat penyimpanan terlalu lama kerap membuat harga jual tidak lagi sesuai harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah melalui Bulog kini sudah mulai melakukan penyerapan jagung petani. Bahkan alokasi serapan jagung untuk wilayah Dompu tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadier.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar setiap perusahaan 1 RRI Mataram, menjelang Hari Raya Idul Adha, tentunya masyarakat mulai mempersiapkan ya proses penyembelihan hewan kurban dengan lebih matang. Persiapan tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan kurban berjalan lancar, aman, dan juga sesuai syariat. Ada beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan ya, memastikan kondisi hewan kurban sehat dan juga layak disembelih.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, tentunya salah satu hal utama yang perlu diperhatikan saat akan menyembelih hewan kurban adalah memastikan kondisi hewan kurban sehat dan layak disembelih. Hewan kurban memiliki nafsu makan yang baik, tidak cacat, serta cukup umur sesuai ketentuan ibadah kurban. Selain kesehatan hewan, pendengar, lokasi penyembelihan juga harus dipersiapkan dengan baik ya. Jadi area penyembelihan perlu bersih, memiliki saluran pembuangan yang memadai, dan jauh dari sumber pencemaran agar proses tetap higienis. Peralatan penyembelihan turut menjadi perhatian penting juga sebelum hari pelaksanaan, karena pisau harus tajam, kemudian bersih, agar proses penyembelihan berlangsung cepat hingga mengurangi rasa sakit pada hewan. Panitia kurban juga biasanya menyiapkan pembagian tugas ya, untuk memperlancar kegiatan, mulai dari petugas penyembelihan, penimbangan daging, hingga distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Pendengar si Bro 1 RRI Mataram, hari ini, siang ini, cuaca cukup terik ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih menjalani aktivitas. Besok sudah bisa menikmati libur, mereka Idul Adha, kemudian cuti bersama. Dilanjutkan dengan weekend. Wow, lumayan ya. Beberapa hari esok bisa beristirahat untuk Anda yang sudah bisa berlibur. Buat yang masih harus kerja, tetap semangat dan jangan

Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda dengan informasi olahraga nanti di pukul 12 bersama RRI Pro 3. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Eintracht Bern berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung.
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 26 Mei 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Seorang pendaki perempuan asal Malaysia berhasil dievakuasi dari jalur pendakian Gunung Rinjani Selasa pagi setelah mengalami cedera serius akibat terjatuh saat turun dari puncak menuju Pelawangan Dua Sembalun. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Seorang pendaki perempuan asal Malaysia berhasil dievakuasi dari jalur pendakian Gunung Rinjani Selasa pagi setelah mengalami cedera serius akibat terjatuh saat turun dari puncak menuju Pelawangan Dua Sembalun. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik PT SGI Air Bali menuju Bali untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sebelumnya, proses evakuasi sempat tertunda akibat cuaca buruk dan kabut tebal yang menyelimuti kawasan gunung. Tim SAR gabungan berhasil bersama tenaga medis tetap melakukan pengawasan intensif terhadap korban selama menunggu kondisi cuaca membaik. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menyebutkan, keselamatan korban dan kru menjadi prioritas utama dalam operasi penyelamatan tersebut. Helikopter lepas landas dari Sembalun pada pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah dan berhasil membawa korban ke Bali sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Immedika Sanur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur termasuk SAR Mataram, SAR Denpasar, TNGR, BPBD Lombok Timur, tim medis, porter, dan guide pendakian. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang UNISMA dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Dengan adanya kerjasama resmi ini, ASN yang melanjutkan studi karena proses akses pendidikan akan menjadi lebih mudah. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Pada yang mereka itu akan kita tingkatkan kualitas kualifikasi pendidikannya sehingga memiliki ijazah S1.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang UNISMA dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah kabupaten. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan, kerjasama tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya pun UNISMA merupakan salah satu perguruan tinggi besar yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten kota di NTB. Karena itu pihaknya melihat peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.
3: UNISMA tentu sebagai tugas dan fungsi beliau sebagai tenaga pendidik, pendidikan yang memang tugas menjalin hubungan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten, bukan Kabupaten Lombok Tengah saja. Maka kewajiban ini bagaimana caranya ke depan dalam upaya apa? Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Lebih-lebih universitas yang beliau kelola ini kan universitas besar, mah.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Islam Marang, Prof. Junaidi, mengatakan program kerjasama yang dijalankan nantinya menggunakan sistem blended learning atau gabungan pembelajaran daring dan tatap muka. Menurutnya pun sistem tersebut akan memudahkan ASN di Lombok Tengah untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai pelayan masyarakat.
1: Mereka kan masih belum memiliki ijazah sarjana, sehingga pada yang mereka itu akan kita tingkatkan kualitas kualifikasi pendidikannya sehingga memiliki ijazah S1, ijazah sarjana. Nilai tambah yang didapat tentunya dengan peningkatan kualifikasi pendidikan itu akan meningkat pula kompetensinya, yang dengan peningkatan kompetensi itu akan meningkat pula produktivitas kerja. Nah, itu nanti akan berkontribusi sangat signifikan terhadap percepatan kemajuan Lombok Tengah ini.
2: Lebih jauh dikatakan, di Lombok Tengah sendiri saat ini sudah ada sejumlah ASN yang menempuh pendidikan di UNISMA. Namun dengan adanya kerjasama resmi ini, diharapkan semakin banyak ASN yang melanjutkan studi karena proses akses pendidikan akan menjadi lebih mudah.
0: Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir mempertegas amanat Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar terkait pentingnya menjaga marwah dan nama baik institusi bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di UIN Mataram. Rektor menekankan ASN UIN Mataram tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai representasi lembaga di tengah masyarakat. Karena itu, integritas, etika, disiplin, dan profesionalisme dinilai menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi keagamaan. Ia menjelaskan, di tengah perkembangan era digital, citra lembaga sangat dipengaruhi oleh perilaku individu ASN, termasuk dalam penggunaan media sosial. Seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam bersikap dan menjaga komunikasi publik agar tidak berdampak negatif terhadap reputasi kampus maupun Kementerian Agama. Selain menjaga nama baik lembaga, Rektor juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Putri Daerah Nusa Tenggara Barat di tingkat internasional. Maisarah Koriah asal Lombok Tengah yang mewakili kafilah DPW BKPRMI NTB berhasil meraih juara harapan 2 pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Internasional 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Meski bersaing dengan kori dan koriah terbaik dari dalam maupun luar negeri, Maisarah mampu tampil maksimal hingga berhasil membawa pulang penghargaan. Maisarah mengaku bersyukur atas dukungan penuh dari keluarga, pengurus BKPRMI NTB, serta seluruh masyarakat yang terus memberikan doa dan semangat. Sementara itu, Ketua Umum DPW BKPRMI NTB Haji Jamaluddin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi Maisarah menjadi bukti bahwa generasi muda Nusa Tenggara Barat mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan generasi muda di bidang seni baca Al-Quran di NTB terus menunjukkan hasil positif dan mampu bersaing di panggung dunia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui pembukaan akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri menegaskan, job fair bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja, khususnya bagi generasi muda di Lombok Utara. Pemerintah daerah akan terus memperkuat program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif.
4: Merupakan bagian dari intervensi yang kita lakukan. Itu tadi, job fair ini yang kali keempat kita lakukan sebagai salah satu ikhtiar untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, ini komitmen kita, insya Allah tiap tahun akan kita laksanakan.
0: Selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri secara ilegal. Ia menilai langkah tersebut sangat berisiko dan dapat merugikan tenaga kerja karena tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah daerah turut memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi membuka lowongan kerja bagi masyarakat Lombok Utara. Kedepan pelaksanaan job fair diharapkan dapat terus dikembangkan, termasuk melalui sistem digital atau online agar akses pelayanan ketenaga kerjaan semakin luas dan mudah dijangkau. Realisasi serapan anggaran pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga triwulan 2 tahun 2026 baru mencapai sekitar 30%. Pemkab Sumbawa pun terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi proses penyesuaian alokasi anggaran pada sejumlah program pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah optimis capaian serapan anggaran akan meningkat pada triwulan berikutnya. Pemkab Sumbawa menargetkan realisasi anggaran dapat mencapai 50% pada triwulan 3 tahun ini. Seluruh OPD juga diminta segera menuntaskan proses perencanaan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan maksimal. Selain itu, Pemkab Sumbawa memastikan sejumlah program strategis nasional di daerah tetap berjalan sesuai rencana. Di antaranya pembangunan melalui Impres Jalan Daerah, program hilirisasi unggas Kampung Layan Merah Putih, hingga proyek Jalan Lenang Guar Lunyuk. Dalam sepekan terakhir, cuaca di Kabupaten Dompu baik siang maupun malam terasa gerah. Bahkan di siang hari, suhu udara di Kabupaten Dompu mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Kepala BMKG Bima Muhammad Syaiful Anas mengatakan, fenomena suhu panas terik belakangan ini secara umum terjadi karena dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer. Salah satunya minimnya tingkat pertumbuhan awan. Kondisi ini tentunya menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari di permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer.
5: Dan pada malam hari itu terdapat awan-awan konvektif yang menutupi sehingga panas bumi yang dikeluarkan itu tidak dapat masuk atmosfer sehingga berada di ruang atmosfer atau di sekitar permukaan. Jadi kita bisa merasakan sedikit suhu itu agak sedikit panas atau gerah.
0: Menurut Saiful, sebagian wilayah Indonesia di selatan ekuator termasuk wilayah Nusa Tenggara mendapatkan pengaruh dampak penyinaran matahari yang relatif lebih intens dibandingkan wilayah lainnya. Di mana pemanasan sinar matahari cukup optimal terjadi pada pagi menjelang siang dan pada siang hari. Faktor lain seperti kecepatan angin, ketutupan awan, dan tingkat kelembaban udara yang mendukung pembentukan awan juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap kondisi suhu terik di Nusa Tenggara Barat. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran. Saya Apriana Madan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreatif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Siap-siap, Renti. Lampu kuning, eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung, Le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, benarkah mengkonsumsi air dingin membuat orang menjadi gemuk? Fakta mengenai minum air dingin atau es membuat gemuk itu adalah mitos. Air putih baik hangat maupun dingin itu sama sekali tidak mengandung kalori. Jadi beberapa fakta medis terkait dengan air putih itu nol kalori, jadi tidak memiliki kandungan kalori sama sekali, hingga secara biologis tidak dapat menambah berat badan atau menumpuk lemak. Saat Anda minum air es, tubuh justru harus bekerja keras membakar sedikit kalori untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh. Kenaikan berat badan itu biasanya terjadi karena asupan kalori berlebih dari makanan atau minuman, seperti gula tambahan yang Anda konsumsi, bukan karena suhu airnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setiap bersatu RRI Mataram, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini hari Selasa, kembali kita akan ikuti untuk acara 100% Indonesia berjaringan nasional yang tentunya disiarkan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia. Baik, pendengar, saya putarkan satu lagu sebelum saya mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

Oke, pendengar saya Pro1 RRI Mataram, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.

0: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
0: Halo.
1: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Yes.
1: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
0: Betul.
1: Baiklah.
0: Baiklah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
1: Oh iya ya.
0: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Musisi
1: ya.
0: Senior ini.
1: Musisi senior ya. Senior.
0: Terus banyak band
2: akhirnya
0: juga.
2: Duluan.
0: Ya berkarya duluan kali ya.
1: Berkarya duluan.
0: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
1: Yang sudah dibersamai ya.
0: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Ini kita langsung aja perkenalkan ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
1: Hey, Mas Bimo.
0: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasalah kehidupan kan.
0: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sampai berbohong banget tuh.
0: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
0: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
1: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh, iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal musisi yang sudah lama berkarya
1: di Indonesia ya.
0: Indonesia dari eranya Netral. TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu emang
1: bantu
0: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Oke,
2: masih baby
0: tuh. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
0: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
1: Wah. Nah. Ya.
0: Agak
2: serem ya.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
1: Tergantung kan. Kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Oh iya iya.
2: Jin itu kan
1: Jinnya Blackpink. Itu Jinny. Oh
0: iya. Benar.
1: Jinny maksudnya
0: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang yang
0: tahu. Lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
1: AI, oh, oke.
2: Okay. AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
1: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan
0: harus
2: hanya
0: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
1: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gua bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama Bimo and the Jin-nya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide harus punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Kan? Hmm. Jadi kalau dengan sistem hybrid ini kan sekarang, jadi tetap dalam arti di sini lagu, notasi dan lirik itu harus dari manusia,
1: yeah,
2: ciptaan manusia ya. Jadi okay, jadi tetap pure dari apa, organik dari manusia, dan juga aransemen.
1: Aransemen.
2: Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah, itu itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu, sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa, langsung lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya, apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia, karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Iya iya iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Kalau gue butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal sih, mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin,
0: nggak real gitu kan.
2: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
1: Dengan kita, Jin ini ya.
2: Jadi kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
0: Nah, berarti okay, itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya. Ah. Jadi udah stereo.
0: Cuma ini pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
0: File-nya.
2: Cuman nama dia tuh udah di-mix, udah di-compress, udah di-EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambah instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
1: Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti, wah bolong di mana, gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pemikiran bisnis.
1: Pertimbangannya
2: banyak.
1: Betul. Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
2: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja ketahuan.
0: Jadi hooknya enggak dapat juga
2: kadang-kadang. Enggak ada gimmick.
1: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus cuman enggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
1: Jadi
2: pesan dari penciptanya apa? Nah, kadang-kadang orang masih enggak ngerti. Oh, AI ini. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. So, salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue enggak demen nih note ini, kita bikin promen. Lo bikin note-nya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif. Aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
1: Oke, siap.
2: AI itu.
1: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat siang.
0: Bung Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa kenapa?
3: Sama-sama dengan Sono yang begitu ada Sononya.
1: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
0: Jadi sama-sama belakangnya Sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
1: Iya iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya
1: iya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Oke okay, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Sama sama Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya.
0: Soekarno Bapak.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
1: Sesama
2: ya, musisi Indonesia.
0: Musisi Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget
1: dia. Hits banget. Ya, betul betul betul betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Dimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Dimo memproduksi rekaman Music Factory?
2: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Dimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya
4: terus,
1: gitu ya?
4: Sama satu lagi ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu
1: okay. caranya. Siap.
4: Aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat Karidia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Siap. Yudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang. Silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Siap.
5: Syafiq ya.
1: Iya. Ya.
0: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini Bapak ini. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Yep. Ini Bang Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
0: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaan sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style ya, harus sebulan harus apa, kelamaan yeah. malah bikin kacau.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya, jadi kayaknya.
1: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung ah besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelagi.
1: Siap. Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
0: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
1: Uh-huh.
2: Banyak ada yang dibawain si Ya ada si Mulan, Leo Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
0: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover?
2: Iya ada
0: ya, re-arrangement paling, berarti ya?
2: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di-arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya. Dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang gak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu. Kalau kita kan
0: disini, iya benar,
2: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya. Gak semua orang suka sama fame. Maksudnya okay, terkenal gitu ya. Gak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
1: berdekade-dekade berikutnya.
2: Itu yang apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
1: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa, untuk
1: manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya, orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang apa menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
2: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli
1: 100%. Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay.
2: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi itu. Jadi kayak semacam cewek itu nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
1: Betul,
2: sih okay. Begitu, cuma kan terlalu kesana prostitusi jadi
1: paham. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi, kami menunggunya Bang.
1: Siap. Oke, itu aja.
0: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
0: Angga.
6: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
0: Terima kasih Angga Gazi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya, iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
2: udah,
1: ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
7: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel lah. Lagi pula lebih
7: produksi.
2: Produksi pasti kan hari gini kan emang yeah, harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
7: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
2: Ada di YouTube ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Yeah. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa bisa dapat lah feelnya gitu.
1: Oke. Okay. Siap.
7: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
2: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
2: Masa cewek semua ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
7: Semoga segera.
1: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
7: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: yeah, yeah,
2: dulu
0: yeah,
2: belum yeah. Eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, PK Baring.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini enggak ada namanya.
0: Enggak ada namanya ya.
2: Dan enggak ada namanya. Untuk kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa
0: kalau
2: jadi
0: fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba. Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penyanyi lagu juga menghindari apa? Rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya
2: jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesannya ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu itu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun,
2: benar nggak harus ngoyo. Lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh dulu banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin.
0: Iya,
2: contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan,
1: Bach, ya itu.
2: Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu, lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada Bimo and the Jin. Silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acaranya, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Oke.
1: Fatma di
3: mana sih, Bu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi
0: kok. Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Plasono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Oh, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terus.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasa.
4: Iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nah, jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong ngetok-ngetok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tapi keinginan jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: umum. Oh, pasti dan manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini. Ya, ya. Jadi
5: oh, ya siapnya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: itu ya. AI ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap
5: Bimo,
0: ya.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Cinta.
1: Atur nuhun Teh.
5: Tapi
1: ya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mayu di Mang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo.
6: Iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sempat saya menangkap bahwa istilah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa rumusnya ya, apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Selamat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut, juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah saya denger belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan Edgang Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk.
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya ada dengar lagunya.
2: Oh, enggak ada dengar
6: lagunya. Iya,
0: nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mahli, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu loh. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya emang kalau enggak terjaga, moralnya rusak ya. Mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita bikin kita gena lagu, nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba.
2: Emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga enggak.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Lagu nih biar viral begini, ikut-ikutan gitu. Wah, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Gimana sih Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker, misalnya suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini.
2: Nah, itu yang gua
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gua. Itu yang gua takjub gitu, makanya. Wah, gila nih. Makanya gua bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak okay lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa kalau nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh, jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika,
7: hai,
0: selamat
7: Cika.
0: Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Apa kabar?
0: Cika?
7: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya, benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Bandar Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
0: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: berjaringan Indonesia Banget Berjaringan untuk sore hari ini. Pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kini saatnya dikumandangkan azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Saterari Mataram, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Baik, mendengar Pro Sate Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi mendengar, kami akan kembali menghadirkan Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran Kalimangu, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas Usman mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga, sementara seluruh fondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan sebanyak 12 unit huntara sudah dapat ditempati.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan pada sore ini. Setiap Selasa hadir di 16.00 hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di Selasa 26 Mei 2026 ini, kita sudah kedatangan narasumber, tetapi saya sampaikan dulu apa yang menjadi arah perbincangan pada sore ini, yaitu jelang El Nino, waspada ancaman karhutla di Nusa Tenggara Barat. Ya, lagi-lagi kita bicara soal El Nino yang masih terus mendapat atensi atau penekanan dari antar pihak, termasuk juga dua pihak yang menjadi narasumber kita pada sore ini. Fokusnya memang ancaman karhutla ya, artinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau tadi di off air, meskipun tidak sehebat beberapa daerah di wilayah Sumatera, Kalimantan atau mungkin juga Sulawesi, akan tetapi hal yang utama adalah bagaimana kita waspada dan kita juga bebas dari ancaman karhutla ini. Kalaupun demikian, sudah pasti banyak apresiasi ya, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dan bahkan menjadi best practice nanti, itu harapannya. Untuk itu pendengar yang ingin bergabung di obrolan ini bisa menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya sudah bersama di studio Pro 1 RRI Mataram dengan Ibu Tri Endang Wahyuni, SSI, Fungsional Media Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu Endang.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Apa kabar Ibu?
2: Baik Mas Agus.
1: Aduh,
2: sehat ya.
1: Sudah senior ya, di BKSDA. Ya, artinya saya sering beberapa kali mengatakan tersebut, banyak, cukup banyak juga mahasiswa yang sempat akhirnya PKL di RRI cerita di BKSDA, banyak hal yang bisa didapatkan, seru-seru ceritanya.
2: Oh, gitu.
1: Ya, terima kasih Bu Endang. Sudah ya, pernah punya pengalaman on air, Bu?
2: Di TVRI pernah Mas
1: Agus. Oke. Okay. Ya. Di daerah lain juga pasti ya, ya.
2: TVRI aja sih.
1: Hari di NTB ya. Aja ya.
2: Ya.
1: Oke, okay. Bu Endang ini first pertama kali ininya tugas dinasnya di Sumatera Selatan ya Bu ya.
2: Iya betul Mas Agus.
1: Itu daerah pelabuhan yang besar ya Bu ya.
2: Iya, tapi kotanya juga besar.
1: Kotanya Jagus, besar, ya. Palembang.
2: Iya.
1: Kota pelabuhan ya Bu ya.
2: Enggak juga lah ya. Iya, tapi
1: nuansa ya.
2: Nuansa kan ada Sungai Musi, kemudian Usia. Bermuara nanti ada transport ke Bangka Belitung gitu kan ya.
1: Kerajaan Samudra Pasai ya Bu ya dulu ya.
2: Iya.
1: Ini Indo-Mongol ya. Oke, terima kasih Bu Endang sudah hadir di RRI Mataram pada kesempatan ini. Kalau yang satu ini sudah tidak asing Bu, sudah beberapa kali kita ajak ngobrol maupun berbincang, tetapi pada sore ini tersambung melalui telepon ada Bapak Muhammad Wahid Dodi Kurniawan, SSI MSI, Kabid Damkarmat. Ini ada nomenklatur barunya Bu, penyelamatan ya, BPBD Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Dodi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Selamat sore, sore Bu Endang juga.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih Pak Dodi, apa kabarnya sore ini juga?
3: Alhamdulillah sehat Mas ya. Agus,
1: kemarin sempat bertemu di acara BPBD ya, kali ini belum bisa hadir Pak Dodi, tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak Dodi. Ini ya. Delegasi ya. Dari Pak Kepala BPBD NTB ya. Baik, sekali lagi pendengar yang ingin bergabung, nomor telepon yang bisa Anda pakai untuk menelpon ke studio 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Untuk yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, visualisasi saya terutama dengan Bu Endang, bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya ke Bu Endang dulu nih. Bu Endang, kalau melihat ini memang tidak sehebat seperti daerah-daerah lain ya. Tapi yang namanya kewaspadaan memang perlu dibangun. Kira-kira Bu Endang, kewaspadaan apa yang pantas kita bangun di saat-saat ini, khususnya untuk wilayah kerja atau konservasi dari BKSDA NTB sendiri?
2: Iya, baik Mas Agus. Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini kan di bawah Kementerian Kehutanan ya Mas Agus ya. Jadi karena kebakaran hutan dan lahan ini terjadi hampir setiap tahun, maka sejak dulu itu Kementerian Kehutanan itu sudah membangun sistem maupun perangkat serta SDM-nya Mas. Jadi kami tinggal mengikuti apa yang diperintahkan atau dimandatkan oleh Kementerian. Jadi Kementerian sendiri pertama sudah membangun perangkatnya itu ada Sipongi Mas.
1: Sipongi?
2: Ya, Sipongi itu sistem deteksi dini untuk titik panas ya, untuk hotspot-hotspot seluruh Indonesia. Jadi kalau kita pengen tahu ya, itu bisa diakses oleh umum, yaitu websitenya Sipongi itu kita bisa buka website itu dan bisa mendapatkan data atau sebaran titik panas atau hotspot seluruh Indonesia real time saat ini gitu. Jadi itu sangat memudahkan untuk pemantauan di manakah yang ada titik panas atau hotspot di Indonesia gitu. Mas Agus pun bisa nanti pantau di websitenya ya, Sipongi. Itu sistem perangkatnya ya. Kemudian sistemnya, karena Kementerian Kehutanan ini kan sebagian dirjennya itu membawai UPT-UPT atau unit pelaksana teknis yang memangku kawasan konservasi ya, seperti BKSDA kan memangku 16 kawasan konservasi. Kemudian Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian Taman Nasional Tambora di NTB ya Mas ya, dan banyak BKSDA serta serta Taman Nasional lain di seluruh Indonesia. Setiap UPT, jadi setiap UPT yang memangku kawasan itu pengelolaannya berbasis resort Mas.
1: Artinya
2: kita membentuk resort-resort di kawasan-kawasan. Jadi setiap kawasan, kalau BKSDA kawasannya tersebar di seluruh NTB, maka ada banyak resort. Setiap kawasan ada satu pos resort. Di dalam kantor resort itu ada petugas-petugasnya yang terdiri dari polisi hutan, kemudian penyuluh, pengendali ekosistem hutan, kemudian ada Manggala Agni.
1: Manggala Agni ini satu kesatuan ya Bu ya?
2: Iya, Manggala Agni ini pegawai yang memang dikhususkan untuk pencegahan dan pengendalian karhut gitu. Iya.
1: Kostumnya merah.
2: Iya, merah menyala.
1: Merah menyala. Gitu,
2: ya. Dari itu sistem itu sudah dibangun sejak lama berbasis resort, semuanya berbasis resort. Petugas ada di kawasan dan bergaul dengan masyarakat sekitar.
1: Memang ini ya, ada di tengah-tengah masyarakat.
2: Iya, jadi
1: jadi tahu.
2: Petugas sana harus kenal betul dengan masyarakat sekitar. Kemudian dibentuk juga masyarakat peduli api.
1: Peduli api.
2: Ya, yang isinya masyarakat sekitar kawasan. Kemudian ada lagi yang ikut membantu itu masyarakat mitra Polhut. Itu unsur-unsur masyarakat inilah yang menjadi mata kita ketika kita tidak ada di kawasan atau sesaat ketika tidak ada di kawasan ataupun ketika tidak melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Masyarakat inilah yang akan melaporkan ke petugas, petugas langsung ke pusat dan sebagainya ya. Nah inilah yang membuat kita sangat terbantu Mas. Yang berbasis resort seperti ini gitu. Hadir di kawasan, ada terus di kawasan seperti itu. Itu sistemnya ya. Yang kemudian SDM-nya tadi itu dilengkapi dengan membentuk Manggala Agni.
1: Dilengkapi gitu, dengan alat ya Bu ya.
2: Iya, alat dari yang sederhana kepiok sampai mungkin mobil kayak pemadam itu.
1: Iya, mirip-mirip ya.
2: Iya, mobil semprot itu ya. Tapi kalau BKSD, kalau NTB belum sampai ke tingkat helikopter yang waterbombing itu belum sampai ya.
1: Kalimantan dan Sumatera.
2: Sumatera ya, itu sampai pakai waterbombing belum sampai segitu tarafnya gitu.
1: Kemarin sempat lihat di acara BPBD NTB ya, sempat putarkan videonya.
2: Oh iya.
1: Keren ya. Kayak bandul itu ya Bu ya, ada isi
2: iya,
1: air ya.
2: Isi air Bu ya, untuk okay. ngepump air lah gitu.
1: Ya berarti menarik ini Bu, kalau melihat kewaspadaan yang dibangun ternyata basisnya adalah ini ya,
2: sistem resort
1: ya, bisa berinteraksi dengan masyarakat maupun bekerja sama dengan masyarakat ya Bu.
2: Iya betul ya.
1: Oke, mungkin sebelum ke Pak Dodi, kira-kira ini Bu Endang apa aktivitas yang paling di paling diwaspadai ya, mungkin dalam konteks bisa memicu kebakaran hutan yang ada di wilayah BKSDA?
2: Iya, kalau saya amati hampir semuanya karena kebakaran itu karena disulut oleh aktivitas manusia ya, yang buang puntung rokok, kemudian aktivitas penggembala ternak yang mungkin ngerokok di situ.
1: Merokok juga atau, bagian ya Bu?
2: Iya, atau membakar. Iya, okay. Atau aktivitas penggembalaan yang mungkin dia membuat api untuk masak atau gimana ya gitu. Kemudian ada aktivitas perburuan liar yang juga ikut memicu datangnya api itu, ketika dia harus membuat perapian atau membuat atau memasak dan sebagainya, itu akan menyulut datangnya api ya. Jadi kewaspadaan kita memang kita mencegah itu ya, mencegah agar itu tidak terjadi penyebab tadi, sehingga yang menjadi pokok di sini adalah sosialisasi ke masyarakat.
1: Sosialisasi, ya,
2: ya kalau mengembala ya jangan buang puntung rokok, apinya harus betul-betul padam, atau karena mengembala nggak harus di dalam kawasan mas, mungkin di sekitar kawasan tapi ketika ya membuat api menjalar itu bisa kemana-mana gitu. Ya yang harus kita cegah itulah itu penyebabnya, itu
1: penyebabnya
2: ya manusianya,
1: api rokok pun bisa menjadi ya, penyebab
2: bisa sekali
1: ya, ya ini harus pemandu. Hati-hati ini. Oke, baik, kita ke Pak Dodi dulu nih. Pak Dodi, kalau dari BPBD sendiri atau dari bidang Pak Dodi, apa kewaspadaan yang dibangun khususnya di tahun ini Pak Dodi?
3: Baik, terima kasih Mas Agus ya. Jadi sekarang kita berbicara BPBD, berarti di situ kita melihat satu kesatuan. Yang pertama adalah di kesiapsiagaan, di prabencana. Nah di prabencana ini yang sudah kita lakukan dari bulan April ya kemarin ya sampai sekarang adalah kita melakukan rapat-rapat koordinasi dengan multisektor ya. Awal kemarin dengan Polda. Waktu ada Zoom meeting dengan Wakapolri seluruh Indonesia gitu ya. Sama ternyata concernnya Pak Kapolri ada juga terkait dengan antisipasi karhutlah juga. Jadi semua dihadirkan di dalam itu. Nah kemudian berikutnya, pertemuan berikutnya Pak Kapolda langsung men-stressing bahwa ya tanda-tanda itu sudah muncul di NTB dan itu diperkuat oleh statement dari BMKG. Dimana musim kemarau ini sebenarnya sudah mulai sejak bulan Mei ya, artinya ini sudah peralihan ya. Peralihan ke kemarau dan nanti puncaknya diperkirakan sekitar bulan Agustus-September ya, untuk NTB. Nah nanti dari pertemuan-pertemuan ini termasuk yang kemarin kita bertemu Mas Agus ya, di Hotel Astoria itu ya, untuk klaster logistik itu ya sebenarnya juga dalam rangka kesiapsiagaan juga gitu kan. Personel juga masuk di sana, nanti juga logistik peralatannya apa gitu kan yang nanti akan di SKK. Nantinya peran kita sebagai pemerintah adalah regulasi-regulasi terkait ini perlu ya diefektifkan gitu ya, karena sekarang pemicunya sudah ada gitu kan, tinggal nanti di berikutnya nanti BPBD akan membuat status keadaan bencana ini, apakah nanti sudah masuk dalam siaga darurat kah atau tanggap darurat kah terkait dengan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Jadi intinya dua bencana ini jadi satu biasanya, status daruratnya biasanya seperti itu pengalaman kita sebelumnya.
1: Iya. Baik, artinya kebakaran itu di situasi puncak musim kemarau ya Pak Dodi ya, berpotensi terjadi.
3: Betul Mas Agus. Jadi kalau kita kembali kepada siklus manajemen karhutlah itu, Mas Agus, kita sebenarnya sudah masuk fase yang ketiga nih sekarang nih, fase krisis ya.
1: Fase krisis.
3: Dari bulan, ya fase krisis. Artinya kejadian karhutlah itu sudah mulai ada. Ini biasanya kalau secara ini apa historinya itu bulan Juni sampai Oktober lah kira-kira seperti itu. Di secara umum lah di Indonesia. Jadi yang sebelumnya periode sebelumnya itu tadi fase pre-krisis itu Januari April, kemudian fase peringatan atau early warning-nya itu di bulan April Juni. Nah, kita sekarang nanti sebentar lagi memasuki fase krisis Juni Oktober. Ya, kejadian karhutlah mungkin semakin masif, mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Nanti kemudian di fase yang keempat itu Oktober November. Nah, kita sudah mulai agak cooling down, nanti fase recovery di sana, dan terakhir nanti di yang kelima di bulan Desember ada ya evaluasi lah terkait dengan apa kejadian karhutla ini seperti apa nanti seperti itu.
1: Iya ya, ini memang ini ya apa semacam kewaspadaan yang dibangun juga berulang-ulang ya. Iya baik. Bagaimana dengan peralatan? Mungkin Pak Dodi bisa cerita juga ini ya.
3: Iya, terkait peralatan tidak terlepas dari personel ya, Mas Agus ya. Jadi intinya menangani karhutla ini bukan kerja one man show gitu, artinya bukan kerja Superman sendiri. Ini adalah kerja bersama, kerja kolaborasi, kerja sinergi. Karena urusan bencana ini menjadi urusan bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang 24/2007. Nah, kami di BPBD sudah ada mobil tangki air yang siap untuk melakukan kegiatan dropping air bersih ketika kemarau dan karhutla ini. Kemudian peralatan yang lain yang terkait dengan kekeringan dan karhutla kita sudah standby-kan dan siap-siagakan untuk siap dimobilisasi pada saat dibutuhkan. Nah, tentunya nanti hal ini kan sangat terbatas, sehingga kemudian tadi dengan kita nanti ke depan akan punya kluster logistik penanggulangan bencana di NTB, maka nanti para pihak tadi, multisektor tadi, atau mungkin biasa kerennya dibilang pentahelik itu, semua akan masuk di dalam sana, sehingga nanti ya kita kemudian lebih tahu pemetaannya, misalnya TNI Polri apa, kemudian nanti dari dunia usaha apa, kemudian selain pemerintah ya, dari akademisi, kemudian dari Mas Agus di media pers seperti apa, sehingga semua bisa bergerak bersama nih Mas, sinergi, jadi tidak saling menunggu ke depannya itu kan. Baik. Sehingga bisa efektif dan efisien untuk penanganan ini. Nggih, jadi kerja bareng ini Mas.
1: Kerja bareng masyarakat ya. Juga diajak untuk
3: masyarakat itu dengan relawan-relawannya saja, relawan yang ada. Kalau kami di pemadam itu ada namanya Red Car, Mas Agus. Relawan pemadam kebakaran, ya.
1: Oh, kalau tadi ya. Bu Endang, masyarakat peduli apa, Bu?
2: Api
3: MPA.
1: Red Car,
3: relawan pemadam kebakaran yang sudah dibentuk di tingkat desa ya.
1: Keren ini.
3: Jadi ya betul. Jadi memang ini kerja bareng intinya semuanya, kerja kolaborasi ini semuanya Mas Agus ini.
1: Ya, ini anak muda pasti gitu. Suka ini.
3: Ya, betul. Nah, tahun lalu kami ikut terlibat dalam kemarin melakukan apa? Ya, pembinaan terhadap MPA kemarin tahun MPA, lalu. Ya. Saya ingat saya di bangku-bangku sama di apa? Senaru tahun
1: Senaru,
3: lalu.
1: Ya. Ini dua kutub ya, utara dan selatan ya, Bu ya, Pak Dodi.
3: Sebelum ke
1: Bu Endang, saya ingin tanya dulu nih untuk Pak Dodi, kalau melihat ancaman atau membangun kewaspadaan, kira-kira aktivitas apa yang bisa mengancam terjadinya karhutla dari versi BPBD, Pak Dodi?
3: Karhutla berarti kan kebakaran hutan dan lahan. Tadi kalau khusus untuk hutan tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang ya. Rata-rata memang secara statistik pemicunya kebanyakan karena kelalaian manusia ya, artinya aktivitas manusia itu sendiri ya. Ya, ada yang disengaja karena memang dibakar karena tujuannya untuk pembukaan lahan. Ada tadi misalnya yang tidak disengaja, misalnya aktivitas kayak seperti mendaki gunung, kemudian ada aktivitas masak-memasak ataupun membuang puntung rokok yang tidak dipastikan baranya mati gitu kan, sehingga kemudian dipicu dengan apa suhu yang tinggi, namanya kemarau ini ya, berarti panas ya.
1: Betul.
3: Nah, itu bisa memicu. Nah, kalau di sisi yang lain di lahan ya, teman-teman damkar selama ini ya banyak ikut

0: berkontribusi membantu di sana untuk memadamkan kebakaran lahan. Kira-kira begitu Mas Anies.
1: Siap. Kembali lagi ke Bu Endang nih, Bu Endang, sebelum kita jeda. Tadi saya tertarik dengan aktivitas yang pengembalaan ternak pun, ketika yang mengembala ternak merokok, terus lalai dan membuang puntung rokok, ini bisa menyebabkan kebakaran. Ada aktivitas yang beririsan dengan pertanian juga Bu, yang menjadi kewaspadaan kita, atau bagaimana kalau dalam konteks wilayah-wilayah konservasi?
2: Iya Mas Agus, jadi mungkin di beberapa kawasan konservasi kita juga berbatasan langsung dengan perladangan ya.
1: Perladangan ya, lebih tepatnya Bu ya.
2: Iya, mereka juga kadang tinggal di situ ya, tapi selama ini belum pernah ada kasus kebakaran karena si peladang itu ya. Kebakaran sendiri malah terjadinya bukan di kawasan yang berbatasan langsung dengan ladang penduduk, tapi malah di tempat lain seperti itu. Jadi memang aktivitas kayak penggembala, mungkin pemburu liar itu juga itulah sebenarnya yang membuat perapian ya, mungkin ya, betul, atau masa atau rokok itu mungkin itu yang terjadi di kawasan BKS di NTB itu. Ya kalau dari pertanian, membakar lahan tidak sampai ya, karena selama ini sudah terjadi ya, ininya apanya, ladangnya di sekitar kawasan itu sudah jadi dan mungkin sudah tidak perlu dibersihkan mungkin
1: tidak perlu dibersihkan,
2: tapi itu juga menjadi ancaman Mas Agus ketika
1: ada lagi ya
2: membuka lahan kemudian berbatasan dengan kawasan hutan, membuka lahan seperti yang disampaikan
1: Pak Dodi tadi
2: itu merembetnya cepat. Kalau kemarau angin kencang, serasah kering, rumput kering, itu menyuluh dengan cepat gitu. Jadi memang kita waspadanya harus di masyarakatnya, harus kenceng-kenceng di masyarakatnya gitu. Kalau udah kejadian repot gitu ya.
1: Ini memang agak sedikit streng ya untuk soal-soal ini masyarakat. Karena kalau sudah terjadi repot pasti.
2: Ya, repot.
1: Kan harus memadamkan api, drops apa sih tools ya Bu ya, peralatan dan sebagainya.
2: Iya.
1: Menarik perbincangan ini. Kita coba nanti membuka atensi, mengumumkan sekaligus mungkin memeriksa ya yang sudah bergabung, terutama di kanal YouTube RRI Mataram Official yang cepat kita bisa ketahui. Saya akan masih bersama dengan Ibu Endang dari BKSDA NTB dan Pak Dodi dari BPBD NTB, masih di Dialog Kentongan. Dan kita kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat atau filler berikut.
3: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya

0: Update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih bersama kami dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Mataram.
3: Yang ingin bergabung di dialog kentongan ini dapat menelpon ke 0818 02 05 6000. Yang menonton atau menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Sebelum saya ke Bu Endang dari BKSDA dan Pak Dodi dari BPBD NTB, mungkin Anda yang ingin bergabung, kita tunggu atensinya. Dan saya juga terus mengundang melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan kembali lagi ke Pak Dodi sekarang. Kalau tadi Bu Endang juga sudah sempat menceritakan bahwa aktivitas perladangan juga bisa menjadi ancaman tersendiri bagi karhutla di Nusa Tenggara Barat. Kalau untuk Pak Dodi sendiri, apakah pernah punya pengalaman Pak Dodi atau catatan khusus mungkin dalam konteks penanganan karhutla di Nusa Tenggara Barat selama bertugas di BPBD Pak Dodi?
4: Baik, terima kasih Mas Agus ya. Kalau pengalaman pribadi melihat kebakaran hutan dan lahan belum pernah ya Mas Agus ya.
3: Sehebat yang daerah-daerah lain lah kira-kira begitu ya.
4: Iya betul ya.
3: Karakteristik tanah mungkin berbeda ya dibandingkan Sumatera, Kalimantan.
4: Betul ya, kita bersyukur di NTB ini karakternya tidak gambut ya. Tidak gambut, karena kalau kondisi tanah itu dominan gambut itu agak-agak ini ya, butuh effort yang luar biasa untuk bisa memadamkan kebakaran hutan dan lahan, karena kelihatan dia sudah padam di permukaan, ternyata itu belum selesai kalau gambut. Harus dipastikan lagi di dalamnya itu, karena bisa jadi bara-bara apinya itu masih merambat di dalam, dan itu nanti itu bisa akan tetap terbakar lagi gitu ya. Nah itulah, kita bersyukur NTB tidak ya, secara alami, secara geologi tidak didominasi oleh gambut, sehingga untuk penanganan karhutla ya relatif lebih mudah lah jika dibandingkan yang gambut gitu.
3: Gambut ya,
4: ya.
3: Seperti itu. Baik. Jadi, ya. Ada semacam masih konteks keberuntungan ya dalam soal geografis ya Pak ya. Oke. Tapi saya rasa Bu Endang punya cerita juga ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan ya, mungkin di usia ini atau mungkin ada anak muda bahkan para remaja kita. Lahan gambut memang butuh atensi ya Bu ya.
5: Iya betul Mas.
3: Itu kita masih sempat heran juga ya. Kok bisa ya? Mungkin punya pengalaman Bu Endang di luar ini ya. Bekas dari NTB.
5: Iya.
3: Iya ya.
5: Jadi gambut itu kan dalamnya itu bahan organik ya Mas.
3: Bahan organik, wah itu kan untuk pertanian luar biasa ya, Bu,
5: tapi
3: ya?
5: Airnya asam, makanya nggak cocok. Ya, iya, airnya ya? Sangat asam ya. Jadi ketika dibuat parit di sebelahnya di lahan itu, maka air itu di gambut itu akan keluar dari lahan gambutnya gitu.
3: Ya, terpisah Bu ya.
5: Ya, airnya mengalir keluar gitu. Akhirnya bagian tengah itu kering dan itu rentan kebakar. Ketika sudah kebakar, yang kelihatan asapnya aja, dalamnya kebakar. Yang kebakar di dalam tanahnya gitu. Itu sulit dipadamkan kan, seperti sampaikan Pak Dodi tadi, tidak kelihatan dari api yang dari luar, ya. Tidak membara-bara seperti api cinta kita itu Mas. Jadi itu di dalam tanah itu sumber asapnya. Nah itu memang di sana memang salah satu metode itu membendung parit.
3: Itu dia.
5: Ya, paritnya airnya tidak boleh keluar sehingga dia mengisi lagi tanah bagian dalam itu.
3: Baik, ini
5: itu
3: bisa kita cerita ya, kenapa kemudian dulu pernah ekspor asap ya.
5: Iya betul.
3: Para aktivis memberikan protes ya.
5: Iya betul. Dan
3: negara tetangga pun marah.
5: Iya, selain itu juga memang praktek buka lahannya memang lumayan di sana ya. Mungkin
3: luas, mungkin
5: kalau di kita untuk pertanian di sana untuk perkebunan gitu, jadi yang skala lebih besar itu. Kita mungkin pertanian masyarakat yang mungkin nggak seberapa di sananya, skala perkebunan industri gitu ya, kan jadi kan ya. Bisa menyala-nyala gitu.
3: Big island ya, ya Bu ya, pulau ya, yang besar. Kalau kita small islands ya.
5: Iya juga ini Mas, tidak ada industri perkebunan kan ya, di kita, di NTB ini yang tidak seperti Sumatera yang ada
3: PTPN ya Bu ya.
5: Iya, ada banyak industri perkebunan punya, di sana gitu.
3: Ini ya, semacam itu kira-kira. Tapi saya rasa Bu Endang dan Pak Dodi, mungkin ke Bu Endang dulu. Kalau melihat ini kan satgasnya sudah ada yang dimiliki oleh BKSDA ya. Tapi kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya Bu ya, memang musim kemarau kita selalu punya karakteristik tersendiri ya.
5: Iya.
3: Ada yang priorisasinya panjang, lama. BKSDA juga punya atensi terkait itu Bu, mungkin selain karhutla atau kan wilayah-wilayah konservasi kita juga kadang menjadi pilihan masyarakat untuk dikunjungi dan sebagainya.
5: Iya.
3: Apa saja mungkin Bu kalau bicara profil BKSDA?
5: Terkait?
3: Ya mungkin wilayah-wilayah kita ada berapa Bu yang termasuk dalam wilayah konservasi yang di menjadi wilayah kerja BKSDA?
5: Iya, jadi BKSDA mengelola 16 lokasi kawasan konservasi dari Taman Wisata Alam di Lombok ada 6 unit, 6 lokasi ya, ya. Termasuk TWA Suranadi, TWA Kerandangan, TWA Tanjung, Gunung Tuna dan sebagainya. Kemudian ada kawasan cagar alam yang tersebar di Pulau Sumbawa ya, Sumbawa Barat sampai ke ujung timur Pulau Sumbawa di Lambu yang ya, mendekati Labuan Bajo sana. Betul. Gitu. Kalau terkait dengan kebakaran hutan, saya pikir memang kasus kebakaran hutan di kawasan konservasi di NTB itu tergolong kecil ya Mas. Kecil ya.
3: Ya bisa kita simpulkan begitu ya Bu ya.
5: Iya, karena pertama tidak setiap tahun terjadi ya. Kemudian yang kedua, sekalipun terjadi pun yang skala kecil ya. Jadi cukup dipadamkan dengan kepiok gitu, kepiok.
3: Ini ya, seperti kita lihat di video-video.
5: Iya, yang tangke ujungnya dikasih papan karet, nah itu ya, untuk ya, kepiok itu.
3: Kepiok namanya ya.
5: Iya, paling banter pakai jet shooter ada, tapi itu pun jarang juga jarang Mas, juga karena
3: ya, masih sudah bisa padam ya.
5: Iya, karena kejadiannya kecil. Mungkin yang lebih besar lagi ada di Tambora sana, itu yang teman-teman Tambora itu lebih intens terjadi dan apa ya, karena savananya luas, kemudian kering, ketika kering panjang itu mengering semua ya rumputnya, savananya itu, maka itu akan dengan mudahnya menyulut tersulut ya, api membesar lah gitu. Betul. Tapi ya, kalau di BKS NTB karena kawasannya karakterisnya tidak seperti itu, itu ada kawasan kami yang karakterisnya savana gitu Mas, di Lambu ya? Di cagar ya, alam Lambu itu. Tapi itu pun selama ini tidak ada kejadian kebakaran Mas. Ya. Itu terkait juga aktivitas masyarakat sekitarnya ya, gitu
3: juga
5: ya.
3: Berkebun ya Bu ya.
5: Iya.
3: Bawang,
5: sawah ya. Tapi kebetulan tidak memperlebar ya, memperlebar lahan jadi aman gitu.
3: Iya, ya menarik. Suatu tempat yang eksotis Bu.
5: Iya.
3: Lambu ya.
5: Iya.
3: Saya pernah ke sana. Tapi sudah lama sekali ya. Itu daerah penghasil bawang merah.
5: Merah, ya.
3: Di Bima ya.
5: Betul.
3: Oke, luar biasa banyak juga nih Bu, 16
5: kawasan. Iya.
3: Dan kawasannya juga erat dengan objek wisata ya Bu ya, dibuka untuk wisata ya.
5: Iya, betul. Di Lombok sendiri ada 6 lokasi taman wisata alam ya. Iya. Tapi yang aktif menerima kunjungan itu paling banyak di Taman Wisata Alam Gunung Tuna, ada di Taman Wisata Alam Kerandangan yang sering juga untuk penelitian mahasiswa, kemudian Taman Wisata Alam Suranadi. Nah, kalau termasuk di Taman Wisata Alam Tanjung Tapa di Lombok bagian selatan itu banyak pengusahaan wisata alam.
3: Ya, artinya properti apa ya, villa.
5: Iya, iya, iya seperti itu, sarana wisata alam gitu.
3: Sarana wisata alam namanya.
5: Iya. Di Pulau Sumbawa ada cagar alam yang memang peruntukannya untuk ini ya, untuk pengawetan ekosistemnya ya gitu. Okay. Ada juga Taman Wisata Alam Semongkat yang memang banyak kunjungannya gitu. Dan mungkin yang paling fantastis di Pulau Moyo, Mas. Pulau Moyo ini dulu taman buru statusnya, tapi sekarang sudah menjadi Taman Nasional Moyo Satonda.
3: Moyo namanya gunung juga ya, Satonda.
5: Satonda pulau kecil.
3: Pulau kecil maksudnya.
5: Di ujung Cemenanjung Sanggar, Mas.
3: Oke. Okay.
5: Masuk di wilayah Kabupaten Dompu.
3: Dompu. Oh, ya. Masuknya ya, Bu ya. Oh iya, betul.
5: Iya.
3: Pulau Satonda.
5: Iya, hanya sekarang belum menjadi UPT sendiri, masih di bawah BKSDA. Ya. Iya.
3: Keren,
5: di, di Moyo ini kunjungan wisatanya cukup tinggi, Mas. Terutama wisata alam wisatawan asing ya.
3: Iya.
5: Itu mereka biasa pakai kapal dari Bali, mampir di Moyo, mampir di Satonda, terus ke Komodo.
3: Rute ya, bagian dari rute.
5: Bagian rute wisata mereka. Kunjungan lokalnya juga cukup tinggi. Jadi mereka ke mata air mata situ ke air terjun mata situ.
3: Oh, gitu ya, itu yang sangat populer ya.
5: Iya, mata air air terjun yang pernah dikunjungi Lady Di, Mick Jagger.
3: Iya, masih ter ini ya, tercatat di memori publik.
5: Iya, betul.
3: Dua tokoh ini internasional ya, yang satu memoriam banget ya.
5: Iya.
3: Oke, baik, saya ke Pak Dodi nih. Pak Dodi, kita sudah mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan sementara terkait dengan kewaspadaan dalam membangun Karhutla? Karena kita masih juga diberikan kesempatan melihat karakter alam kita tidak sehebat yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Artinya semua masih bisa dalam kontrol asal masing-masing memiliki kemauan untuk bekerja sama. Apakah itu yang menjadi simpul atau Pak Dodi sendiri punya pandangan?
4: Ya betul, kurang lebih seperti itu Mas Agus. Artinya kan kita hidup di Indonesia ini ya sudah dari pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita hidup di ring of fire kan, kira-kira begitu.
3: Ya.
4: Nah, cara yang terbaik memang selama untuk kita hidup di ring of fire adalah kita bagaimana hidup bersahabat dengan alam tadi itu ya. Bersahabat dengan alam artinya kita mengetahui bagaimana karakteristik tempat hidup kita, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam itu sendiri sebagai tempat kita hidup. Nah, sehingga dari situlah terjadi harmonisasi ya antara kita manusia sebagai pengelola alam dengan alam yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga terjadilah keserasian, kesinambungan lah itulah untuk kita berpikir jangka panjang buat anak cucu kita.
3: Yeah.
4: Izin Mas Agus, jadi intinya terkait dengan Karhutla ini sebagai bentuk edukasi, itu pada dasarnya sebenarnya kan ada tiga kegiatan di Karhutla ini. Yang pertama di pada waktu pencegahan, kemudian pemadaman dan penanganan pasca. Nah, masing-masing ini ada kegiatan-kegiatannya yang mungkin di forum yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan. Nah, untuk kegiatan di pencegahan ya, misalnya pada saat-saat ini, nah, kita bisa melakukan yang pertama mungkin patroli terpadu atau gabungan. Bisa melakukan patroli mandiri, artinya sesuai dengan apa instansi masing-masing. Kemudian bisa juga melakukan kegiatan penyadar tahuan ya.
3: Yeah.
4: Ini bisa bentuknya kampanye, sosialisasi, publikasi media massa, media sosial dan lain-lain. Dan sini alhamdulillah RRI dari dulu memang menjadi salah satu apa corong kita lah untuk menyampaikan apa edukasi kepada masyarakat gitu ya. Yeah. Alhamdulillah ini mohon dipertahankan yang terkait ini supaya kita timbal balik kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Ya. Kemudian di kegiatan pencegahan yang lain juga kita juga perlu menggandeng organisasi keagamaan karena bagaimanapun tokoh-tokoh agama itu ketika di masyarakat itu menjadi peran sentral
3: sangat
4: terkait dengan bagaimana kemudian kita mengkampanyekan terkait dengan bagaimana kita mengurangi karhutla ini.
3: Betul,
4: kemudian koordinasi dan komunikasi intensif antar stakeholder artinya di jajaran kita ini kita perkuat apa silaturahminya, koordinasinya, melakukan apa seperti kegiatan yang kemarin kita lakukan di Astoria itu salah satu
3: bentuk
4: bentuk untuk kita saling memperkuat gitu tadi ya, memperkuat koordinasi kita gitu. Baik. Kemudian sisi yang lain di tingkat pencegahan juga bisa lakukan teknologi mendikasi cuaca kalau memang musim kemarau ini sudah luar biasa gitu ya. Ya, untuk kalau memang potensi hujan ada ya itu bisa dilakukan. Nah, ini nanti ekspertisnya ada di BMKG dan teman-teman di BRIN biasanya gitu kan. Ya. Siap. Kemudian masyarakat tadi yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Endang, ya kita tingkatkan peran sertanya. Artinya masyarakat jangan dijadikan sebagai objek, tapi juga sebagai subjek, karena mereka lah yang dekat dan di sana tempat tinggalnya ya. Mereka dengan apa ya local wisdom yang mereka miliki juga, saya rasa juga sebenarnya mereka juga paling ahli juga bagaimana untuk melakukan tindakan pencegahan penanganan itu, Mas Agus.
3: Siap, Pak.
4: Nah, yang lainnya untuk kegiatan pemadaman ini kan bisa melakukan monitoring dan deteksi dini. Tadi kalau Bu Endang menyampaikan ada di ada Sipongi kalau di Kementerian Kehutanan. Kalau kami nanti di sini di BPBD sudah membangun namanya SIK, Sistem Informasi Kebencanaan Siaga NTB. Nanti bisa di-download di App Store. Nah, nanti semua kejadian bencana itu langsung terinformasikan di sana, dan juga ini bisa juga masyarakat melaporkan kejadian bencana pada saat real time seperti apa, bisa di SIK Siaga NTB ini nanti bisa dilakukan. Kemudian ground check, hotspot itu juga penting, pemadaman darat, pemadaman udara, itulah kegiatan pemadaman. Nah, yang terakhir mungkin yang sering dilupakan itu adalah kegiatan penanganan paskanya, Mas Agus. Nah, disitulah kita lakukan penghitungan luas areal terbakarnya, emisinya seperti apa, karena tadi disampaikan di awal kan kita ini mengekspor asap, dan ternyata asapnya mending untung, ternyata banyak merugikan kan gitu kan.
3: Baik, Pak Nadi. Yang
4: negara tetangga ini, dan program penegakan hukum,
3: tidak terjadi ya.
4: Penting.
3: Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Dodi sudah memberikan pandangan akhir, tapi saya berikan satu menit mungkin buat Bu Endang sendiri punya, ternyata di balik kunjungan wisatawan juga menyimpan nih ancaman ya, ketika itu berwujud api.
5: Iya.
3: Apa yang menjadi simbol singkat dari Bu Endang?
5: Iya, jadi mungkin kita pengelola ini ya memang harus pengelola harus menyediakan informasi ya,
3: informasi
5: untuk di pintu masuk kawasan biasanya ya itu untuk tidak menggunakan api atau menghindari membuang puntung rokok,
3: itu sajalah pokoknya.
5: Pokoknya itu saja, karena kalau di hutan asal api itu kan dari mana lagi?
3: Iya, gitu, kalau bukan dari ada penyebabnya.
5: Ya itu aja yang menjadi pokok pencegahan dari karhut ya.
3: Sederhana sekali, dan waktu kita juga sudah habis, Bu Endang. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di lain kesempatan melihat perspektif yang lain.
5: Iya,
3: Pak Dodi juga saya ucapkan terima kasih. Kita
4: terima kasih Mas Agus, terima kasih Bu Endang.
3: Nanti di forum yang lebih leluasa. Dan pendengar, baru saja bersama dengan Bu Endang dari BKSTA dan Pak Dodi dari BPWD NTB, jelang El Nino waspada ancaman karhutla di NTB. Simpul tadi menutup perbincangan kita, kita jumpa lagi pekan depan. Mewakili kru yang bertugas, saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
2: Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang...
3: Selamat sore, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Ayu Sundari. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
1: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Nah, di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
4: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jayanegara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
1: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
4: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
5: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik, ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah, ya.
4: Sekolah rakyat di Desa Tulamben, Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran Rp255,5 miliar yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
3: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan fokus tidak hanya pada peningkatan partisipasi masyarakat tetapi juga pada efektivitas deteksi dini faktor risiko penyakit, penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala serta pembentukan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
6: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
7: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
6: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
7: Jadi strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
6: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jilantik yang meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
8: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
9: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Nilo Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
8: Nilo selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
9: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
8: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pandiluh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga Beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu,
2: harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi. Apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan Mbak Nurul kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
9: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban ke luar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan menjelang Idul Adha 2026. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
11: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
10: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
11: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
10: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari Provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
11: Pemprov NTB berharap pelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
3: Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmas Pres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Desan Geres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
12: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
13: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
12: Ya, alhamdulillah jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
13: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
3: Bupati Inyoman Sucidre meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok.
14: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sucidre, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
14: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
15: Bupati Sucidre menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sistem penanganan krisis sampah di Bali tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus membebankan masalah hulu ke hilir pada masyarakat tanpa dibarengi politik anggaran yang kuat serta ketegasan sanksi hukum di lapangan.
16: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat.
17: Akar karut-marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebel modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan tipiring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus, menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum yang paralel dengan penyediaan fasilitas pemrosesan akhir dari negara.
16: Karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Sampahnya itu diurus oleh masyarakat. Gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya.
17: Lebih lanjut, Sugilanus menyoroti carut marut politik anggaran di Bali yang selama 30 tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3 hingga 5% serta memperketat pengawasan perizinan AMDAL terhadap pembangunan villa dan restoran di kawasan pariwisata.
18: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, tidak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya, 0,5 sampai 0,7% APBD. Ya. Idealnya, apalagi dalam situasi sekarang, itu minimal 3%.
17: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
19: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
20: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
21: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
20: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process this.
22: Oke, okay, jadi secara besar Coach Johnny kalau secara keseluruhan bilang puas, Deli bilang ya lebih senang ya senang melihat proses yang terjadi. Bahwa kita melakukan dari segi permainan melakukan step yang bagus, terus dari proses kita tim yang berproses. Karena kita juga latihan setiap hari latihan bisa dua kali, kita juga melakukan game session, terus kemudian kita juga mengapresiasikan pada seluruh manajemen, pada tim, pada para pemain, pada para staff, bahwa kita masih berproses, biasa hal yang bagus. Ya, secara sekian lagi bilang bahwa tim ini masih berproses, bisa lebih bagus lagi ke depan.
20: I'm very happy and we're gonna see what we're gonna do next year.
21: Johnny Jensen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
20: Hopefully we can bring more quality players.
22: Jadi menurut Johnny mengenai apa yang akan dilakukan musim depan bahwa sebenarnya kita harus membawa banyak pemain berkualitas. Jadi secara semua juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top score yang bisa kita bring to us
20: United. But also to keep a lot of players because I think we have good players.
21: Sepanjang musim ini Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu nangis?
1: Enggak.
0: Itu
1: sakit. I'm okay.

Pendengar Perusahaan Rati Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih bersama dengan Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan masuki Mutiara Sore, di mana kami kembali menghadirkan tembang-tembang islami untuk Anda, renungan senja dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran.

Dengar Perusahaan Hati Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saat ini kami akan kembali menghadirkan renungan senja dengan judul Haji Mabrur, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saifu Bahrain LCMH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Haji mabrur bukan sekedar perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi perjalanan jiwa yang mengubah arah hidup seseorang. Ia bukan hanya tentang langkah kaki yang mengelilingi Ka'bah, melainkan tentang hati yang berputar kembali menuju Allah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Di sana, di tengah lautan manusia yang mengenakan pakaian yang sama, segala perbedaan luluh, jabatan, harta, dan kebanggaan dunia ditanggalkan, menyisakan satu identitas hamba yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Haji yang mabrur lahir dari niat yang bersih. Ia dimulai jauh sebelum keberangkatan, ketika hati telah lebih dulu berhijrah dari kesombongan menuju kerendahan, dari cinta dunia menuju cinta akhirat. Setiap langkah dalam ibadah haji menjadi simbol perjalanan hidup. Ihram mengajarkan kesederhanaan. Tawaf melambangkan pusat hidup yang hanya kepada Allah. Sa'i menggambarkan usaha tanpa putus asa. Dan wukuf di Arafah adalah puncak pengakuan diri bahwa kita hanya makhluk yang penuh dosa, berharap ampunan dan kasih sayangnya. Air mata yang jatuh di padang Arafah bukan sekedar tangisan, tetapi bahasa jiwa yang jujur. Di sanalah seseorang melihat kembali perjalanan hidupnya, menimbang amalnya, dan mohon dengan sepenuh hati agar lembaran baru dibukakan. Haji yang mabrur bukan diukur dari berapa kali seseorang pergi ke tanah suci, tetapi sejauh mana hatinya kembali berubah setelah pulang. Tanda haji yang mabrur tampak dalam kehidupan setelahnya. Ia menjelma menjadi akhlak yang lembut, lisan yang terjaga, tangan yang ringan membantu, dan hati yang semakin takut kepada dosa. Orang yang meraih haji mabrur tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia menjadi lebih dekat dengan Al-Quran, lebih khusyuk dalam sholat, dan lebih peduli terhadap sesama. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan sekedar jalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Haji mabrur adalah hadiah besar yang tidak semua orang mampu meraihnya, meski telah menunaikan seluruh rangkaian ibadah. Ia adalah perpaduan antara ilmu, keikhlasan, kesabaran, dan kejujuran hati. Karena itu setiap jamaah haji sejatinya sedang berjuang bukan hanya untuk menyempurnakan ritual, tetapi menyempurnakan dirinya. Dan ketika seseorang kembali dari haji dengan hati yang baru, lebih bersih, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah, itulah tanda bahwa perjalanan tidak sia-sia. Itulah haji yang mabrur, yang balasannya bukan sekedar pujian manusia, tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur bukan hanya kisah tentang seseorang yang pernah sampai di tanah suci, tetapi tentang seseorang yang hatinya terus tinggal di sana, meski raganya telah kembali. Ia adalah perjalanan yang tidak berhenti di bandara kepulangan, melainkan justru dimulai dari sana. Ketika seorang diuji, apakah ia mampu menjaga cahaya yang telah dinyalakan di Makkah dan Madinah, atau justru membiarkannya redup oleh kesibukan dunia. Betapa banyak orang telah melihat Ka'bah dengan mata kepala, namun tidak semua mampu melihat Allah dengan mata hati. Haji yang mabrur adalah ketika pandangan hidup berubah, ketika dosa terasa berat dan kebaikan terasa ringan untuk dilakukan. Ia menjadikan seseorang lebih peka terhadap waktu, lebih berhati-hati dalam mencari rezeki, dan lebih tulus dalam beribadah. Seakan-akan setiap detik setelah haji adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling indah, haji mabrur menjadikan seseorang sebagai rahmat bagi sekitarnya. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menyejukkan, dan perbuatannya membawa manfaat. Ia menjadi pribadi yang mempersatukan, bukan memecah, menguatkan, bukan melemahkan. Akhirnya haji mabrur adalah tentang perjalanan pulang yang sesungguhnya, pulang kepada fitrah, pulang kepada Allah. Ia adalah awal dari kehidupan baru yang lebih jujur, lebih bersih, dan lebih bermakna. Maka beruntunglah mereka yang tidak hanya sampai kepada tanah suci, tetapi juga sampai kepada tujuan sejati,
yaitu ridho Allah dan surganya. Semoga setiap langkah menuju haji, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap air mata yang diteteskan menjadi saksi bahwa kita benar-benar menginginkan haji yang mabrur, bukan sekedar gelar, tetapi perubahan yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasannya yang setimpal kecuali surga. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro Satara di Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Haji Mabrur, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saifu Bahrain LCMH dalam Mutiara sore hari ini di kesempatan Selasa 26 Mei 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan oleh Qori Ahmad Sanusi yang akan membacakan surah Fatir ayat 15 hingga 21.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya, pendengar Prosatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Fatir ayat 15 hingga 21 yang dibacakan oleh Qori Ahmad Sanusi dalam gelaran Mutiara Suri kesempatan hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ini pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prasatya Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Mendengar Pro Satria dari Mataram pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita tuntaskan sampai di sini Mutiara Suri dengan deretan tembang-tembang islami dengan satu lagu dari miliknya Merpati, Wanita Soleh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan foto dari akun TikTok bantuan titik Amel 003 pada minggu lalu. Bertuliskan, Assalamualaikum, tanggal 5 Mei 2026, saya Menteri Keuangan Republik Indonesia sedang mencari 500 orang tercepat yang belum mendapatkan bantuan. Silakan komen di video ini dan jangan lupa untuk mengklik semua tombol yang ada di samping. Terima kasih. Hingga hari Selasa 26 Mei, unggahan telah mendapatkan 30-an tanda suka dan 40-an komentar serta telah dibagikan ulang 30 kali. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri akun TikTok bantuan titik Amel 003, diketahui akun tersebut bukan merupakan akun milik Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Akun TikTok resmi Purbaya bernama Menkuri dan telah bercentang biru. Turnback Hoax kemudian memeriksa video menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Diketahui video yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,2%. Faktanya akun tersebut bukan merupakan akun resmi Purbaya. Video merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,2% dan unggahan dengan klaim program dana hibah dari Purbaya adalah konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Perusahaan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita masih bersama-sama pendengar, kali ini di informasi dan musik. Masih di kesempatan Selasa 26 Mei 2026, yang mana pendengar saya yakin sebagian dari Anda malam hari ini sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya. Ada yang mungkin saat ini sedang masak-masak opor buat lebaran besok begitu ya. Menu-menu spesial yang akan muncul lagi di setiap Hari Raya Idul Adha. Tapi juga ada juga yang juga sudah menyiapkan bumbu-bumbu ya, karena besok akan ada penyembelihan hewan kurban dan insya Allah semua orang akan berbahagia menikmati daging hewan kurban ya, yang berkurban maupun yang tidak, yang kaya raya maupun yang belum kaya raya. Insya Allah semuanya nanti ya. Ya pendengar, saya masih bersama dengan Anda dan kumandang azan Isya nanti akan berkumandang kurang lebih 2 menit lagi pendengar, di pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar Perusahaan RRI Mataram dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Satu Era di Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat isya.

Pendengar Pro Satu RRI Mataram, dengan demikian berakhir sudah tugas saya untuk mengawal Anda beraktivitas hingga malam hari ini, dan setelah ini nanti akan ada rekan saya Andi Suhandi selanjutnya akan kembali menemani Anda hingga jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini di NTB Malam hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini saya menggantikan rekan kami Sari Wisudawati untuk mengawal suasana malam Idul Adha ya di malam hari ini. Dan sebelum kembali kami hadirkan beberapa lagu untuk menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan satu informasi untuk Anda, ini berkaitan juga dengan Idul Adha, di mana pemerintah Provinsi NTB akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB Kota Mataram. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dijadwalkan ikut menunaikan sholat bersama masyarakat di lokasi tersebut. Dan dihimbau juga kepada masyarakat yang ingin mengikuti sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora datang lebih awal. Pemprov NTB menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora untuk tahun ini. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maksud kami Kepala Biro Kesejahteraan Setda NTB Haji Amir mengatakan, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha ini telah dilakukan sesuai arahan gubernur. Dan ia juga menyebutkan petugas sholat Idul Adha juga telah ditetapkan. Khatibnya dijadwalkan adalah Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim MPDI, sedangkan imamnya adalah Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman. Dan pendengar, menurutnya Idul Adha ini bukan hanya momentum ibadah, tetapi ini merupakan ruang memperkuat kohesi in sosial karena seluruh lapisan masyarakat ini berkumpul dalam satu hamparan sajadah tanpa sekat. Dan Pemprov NTB juga menyiapkan penyaluran hewan kurban yang ditargetkan rampung paling lambat H-1 pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, jika ada arahan lanjutan termasuk penyembelihan hewan kurban, bantuan presiden atau sebagian hewan kurban Pemprov yang dilakukan di kabupaten atau kota di Pulau Sumbawa, Wakil Gubernur NTB berpeluang mewakili pemerintah Provinsi NTB untuk menghadiri agenda tersebut. Demikian pendengar, informasi ini Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral yang akan kita simak dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Dan saat ini sudah pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita sama-sama menantikan pukul 20 untuk menyimak Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengumumkan DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. apa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu. Mimbar agama Hindu malam ini dengan topik pengalaman yatna dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan oleh Gede Suryawan.

Om Swastiastu, Om Avignam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha, Om Anubadah Ketabiyantu Iswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Baik sahabat pendengar RRI Mataram dimanapun berada, perkenalan nama Tiang Igede Suryawan, ingin menyampaikan pengamalan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yatnya? Yatnya merupakan salah satu dasar penting dalam kehidupan umat Hindu. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yat, yang berarti persembahan suci atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Yatnya bukan hanya berarti mengaturkan banten atau melaksanakan upacara keagamaan, tetapi lebih luas lagi, yaitu segala bentuk pengorbanan suci yang dilakukan dengan hati yang tulus demi kebaikan bersama. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa manusia hidup berampingan dengan yatnya. Artinya, kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan dari sikap saling memberi, berbagi, dan berkorban secara tulus. Melalui yatnya, manusia belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, menghormati sesama, menghargai alam, dan menumbuhkan rasa cinta kasih. Dapat kita kutip di Pustaka Suci Sarasamusaya Seloka 262, Kama Eca Dharmata Kartayo Butata Ekanamcena Karmata Ekamancar Wiwirdayat, yang artinya demikianlah hakikatnya, maka dibagi tiga hasil usaha itu. Yang pertama, kepada dharma. Yang kedua, kepada kama atau kebutuhan. Yang ketiga, kepada arta atau investasi. Ketiga pembagian ini harus diamalkan. Yang dharma disisihkan untuk amal, sedekah, dan kewajiban keagamaan atau kebutuhan.

kebenaran. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan reinkarnasi. Dan yang ketiga, digunakan kembali sebagai modal usaha atau investasi agar ekonomi dan penghasilan terus berkembang. Yatnya juga mengajarkan kita agar tidak hidup hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain dan keharmonisan alam semesta. Adapun jenis-jenis yatnya dalam agama Hindu dikenal dengan istilah panca yatnya, yaitu 5 jenis yatnya yang menjadi kewajiban umat Hindu. Pertama, ada dewa yatnya. Kedua, ada pitra yatnya. Ketiga, ada manusia yatnya. Yang keempat, ada resi yatnya. Dan yang terakhir, ada buta yatnya. Dewa yatnya adalah persembahan suci kepada ide sayang widiwasa serta segala manifestasinya. Contoh pengamalan dewa yatnya antara lain melaksanakan persembahyangan, mengaturkan canang sari, mengikuti piodalan di pura, melaksanakan hari raya keagamaan dengan penuh bakti. Itu sebagai bentuk wujud kita syukur menjadi manusia. Karena kalau kita lihat di pustaka suci Sarasamusaya seloka 4, itu menjelma menjadi manusia adalah hal utama, karena manusialah yang dapat menolong dirinya dari sengsara lahir dan mati. Dengan wujud menjadi manusia, kita sudah selayaknya bersyukur karena kita diberikan kesempatan. Dan juga ada pitrayatnya. Apa pitrayatnya? Pitrayatnya merupakan persembahan kepada leluhur dan orang tua. Contohnya, merawat dan menghormati orang tua, mendoakan leluhur, melaksanakan upacara ngaben, tidak membantah orang tua, apalagi melawan orang tua dan mengucapkan kata kasar kepada orang tua. Itu tidak dianjurkan, karena orang tua adalah bagian kedua daripada Tuhan sebagai bentuk penciptaan kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu asal muala kita, dari mana kita berasal, karena kita sudah selayaknya hormat kepada orang tua dan mengingat leluhur kita. Dengan kita hormat dan mengingat kepada leluhur, maka jalan kita dipermudah. Oleh sebab itu, gunakanlah pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan berbuat yang baik. Dan yang ketiga, ada manusia yatnya. Manusia yatnya adalah yatnya yang dilakukan untuk sesama manusia sejak masih dalam kandungan sampai akhir. Nah, ini tidak terlepas dari trihita karana, pawongan, hubungan antara manusia dengan manusia. Itu karena kita adalah makhluk sosial, kita harus berkomunikasi karena kita membutuhkan peran orang lain untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itulah perlu kita melakukan hubungan yang harmonis kepada sesama agar kita bisa mencapai santi atau damai. Contohnya ada upacara 3 bulanan, otonan metatah pawiwahan, dan membantu sesama yang mengalami kesulitan. Ini rangkaian sebuah upacara yang sering kita laksanakan di lingkungan masyarakat. Dan kita harus berbaur kepada masyarakat, karena tidak mau kita sebagai manusia membutuhkan peran orang lain untuk keberlangsungan hidup kita. Dan yang keempat, ada resiatnya. Apa itu resiatnya? Resiatnya adalah pengorbanan kepada para guru suci, sulinggih, maupun guru yang memberikan
ilmu pengetahuan. Dengan kita melakukan yatnya kepada beliau, kita sebagai hormat bakti kita kepada guru, mendengarkan nasihat orang suci, belajar dengan sungguh-sungguh, mendukung kegiatan pendidikan dan keagamaan. Tentu kita tidak terlepas dari guru kita, guru nabi kita, guru sulinggih, maupun guru di sekolah. Tentu guru itulah mengajarkan kita agar kita bisa memberikan pengetahuan. Pengetahuan memiliki etika moral dalam menjalankan kehidupan. Tentu kita harus memiliki pengetahuan agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Sebab itu pengetahuan perlu, karena di dalam kerangka dasar agama Hindu ada tatwa, susila, dan upacara. Tentu tatwa itu adalah pengetahuan yang harus kita miliki. Pengetahuan dalam artian apa? Pengetahuan dalam menjalankan kehidupan, mengintrospeksi diri, dan bisa menjadikan diri kita lebih baik ke depannya. Karena kita terus berkarma dalam hidup ini. Kita membayar hutang pada guru kita, tentunya menjadikan kita seperti memiliki pengetahuan untuk menjalankan kehidupan. Dan yang terakhir ada buta yatnya. Buta yatnya adalah persembahan yang ditunjukkan untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Dengan kata lain, kita harus melaksanakan seperti contohnya mencaru, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, menyayangi hewan dan tumbuhan. Karena sesungguhnya kita hidup ini tentu tidak sendiri, pasti ada hal-hal lain gitu. Kita mewujudkan rasa terima kasih kita kepada ibu pertiwi kita, tempat kita berpijak. Saat ini buta yatnya sangat penting untuk diterapkan karena banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah manusia. Oleh sebab itu di ajaran Trihita Karana itu ada namanya pelemahan hubungan antara manusia dengan lingkungan yang harmonis. Oleh sebab itu dihajarkan kita untuk melakukan hubungan yang harmonis kepada lingkungan, dengan kita salah satunya menjaga lingkungan agar tetap ajak, agar tetap lestari, agar bisa dilihat nanti oleh anak cucu kita nanti ke depannya. Kita harus terus melestarikan alam kita agar tetap terjaga. Seringkali masyarakat menganggap yatnya hanya berupa upacara besar dan membutuhkan biaya yang banyak. Padahal sesungguhnya yatnya yang utama adalah ketulusan hati. Walaupun persembahan sederhana, apabila dilakukan dengan tulus ikhlas, maka nilainya sangat mulia di hadapan Ide Sayang Widiwasa. Sebaliknya, yatnya yang dilakukan dengan rasa terpaksa atau hanya ingin dipuji tidak akan memberikan makna spiritual yang mendalam. Karena itu, dalam melaksanakan yatnya, umat Hindu hendaknya selalu mengutamakan ketulusan hati dan niat yang suci. Pengamalan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar RRI Mataram dimanapun berada, pengamalan yatnya sebenarnya dapat kita lakukan setiap hari melalui tindakan-tindakan sederhana. Contohnya, membantu orang tua di rumah, menghormati guru di sekolah, rajin sembahyang, tidak berkata kasar, menolong teman yang kesulitan,
menjaga kebersihan lingkungan, dan bersikap jujur dan disiplin. Semua tindakan baik yang dilakukan dengan tulus merupakan bentuk yatnya. Sebagai generasi muda Hindu, kita juga dapat melaksanakan yatnya dengan belajar dengan rajin, menjaga nama baik keluarga, aktif dalam kegiatan keagamaan, melestarikan budaya dan tradisi Hindu, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Di zaman modern ini, tantangan kehidupan semakin besar. Banyak pengaruh negatif yang dapat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, pengamalan yatnya sangat penting agar kehidupan tetap berjalan sesuai dharma. Manfaat pengamalan yatnya, apabila yatnya dilaksanakan dengan tulus, maka banyak manfaat yang akan diperoleh, antara lain menumbuhkan bakti kepada Tuhan atau ide sang widiwasa. Melalui yatnya, manusia semakin dekat kepada ide sang widiwasa. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Yatnya mengajarkan sikap gotong royong, saling membantu dan peduli terhadap sesama. Dan yang ketiga, ada menjaga keharmonisan alam. Dengan melaksanakan buta yatnya, manusia belajar menjaga keseimbangan alam. Dan yang keempat, membentuk karakter yang baik. Yatnya melatih manusia menjadi pribadi yang sabar, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang damai. Apabila semua orang mampu melaksanakan yatnya dengan baik, maka kehidupan akan menjadi harmonis dan penuh kedamaian. Hubungan yatnya dengan Tritakarana sangat erat. Para pendengar RRI Mataram dimanapun berada, pengamalan yatnya juga sangat berkaitan dengan konsep Tritakarana, yaitu tiga penyebab hubungan yang harmonis. Seperti disampaikan tadi, ada hubungan harmonis dengan Tuhan, ada yang kedua hubungan harmonis manusia dengan manusia, yang ketiga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Melalui yatnya, ketiga hubungan tersebut dapat berjalan dengan seimbang. Dewa yatnya mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia yatnya dan resi yatnya mencerminkan hubungan manusia dengan sesama. Sedangkan buta yatnya mencerminkan hubungan manusia dengan alam. Apabila Tritakarana dapat diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi tentram dan sejahtera. Para pendengar RRI Mataram dimanapun berada, sebagai umat Hindu, marilah kita jadikan yatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menganggap yatnya sebagai beban, tetapi jadikan yatnya sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada ide sayang widiwasa, karena kita sudah diberikan kesempurnaan dalam berkarma di kehidupan ini. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Berbuat baik kepada sesama, menghormati orang tua, rajin sembahyang, menjaga lingkungan, dan selalu berpikir, berkata yang baik, serta berbuat yang baik sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Demikian yang dapat Tiang sampaikan. Apabila ada salah kata dari ucapan Tiang, Tiang mohon maaf. Tiang tutup dengan pantun. Bila ada paku yang patah,
jangan disimpan di dalam lemari. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian yang tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali rumah adat Bayan Bale Bele Timu Orong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pembangunan kembali warisan budaya masyarakat adat Bayan ini dipastikan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga mengikuti seluruh tata cara adat yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan, proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 15 NTB. Tim dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan juga telah turun langsung ke lokasi untuk berdiskusi dengan masyarakat adat Bayan serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait mekanisme pembangunan kembali rumah adat tersebut. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila. bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Prosatu Radio Mataram, kami ketengahkan mini drama untuk malam ini yang berjudul Kerja atau Pulang, produksi RRI Jayapura.
1: Di usia 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
2: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
3: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
4: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
3: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
1: Raka, lulusan baru, pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
2: Itu ibu kamu lagi?
3: Iya, nanya udah makan belum? Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
4: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
2: Semua orang, tapi bukan semua hati.
1: Dira, aktivis kampus dulu, percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
2: Kamu tahu gak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
4: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
3: Aku cuma takut kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
1: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
4: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang. Mimpi gak bayar kos.
2: Tapi mimpi juga alasan kita hidup, yuk.
3: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
4: Itu kalimat idealis semester awal, Ra. Nanti juga capek sendiri.
1: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
2: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
4: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
3: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
1: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
4: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
2: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
3: Email perusahaan.
2: Isinya?
3: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
4: Hah? Serius?
2: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
3: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
1: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
2: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
3: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
4: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
1: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira, diperankan oleh Ani Karina. Raka diperankan oleh Aldi. Bayu diperankan oleh Rahman. Narator, Faiza Sintia. Teknik dan Montage, Arens Kirihyo. Produser, Marta Bati, SIKOM.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Generasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih di siaran Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kami akan temani Anda dalam tanya jawab agama. Dan malam hari ini tanya jawab agama Buddha. Namun malam ini kami ketengahkan lagu-lagu rohani Buddha hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, masih di siaran Pro 1 Radio Mataram untuk malam ini ya. Bersama saya Andi Suhandi yang akan mewarnai ruang dengar Anda di malam ini ya, dalam acara Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi memori seperti biasa di malam ini. Nah, untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an. Anda ingin bergabung? Boleh ya. Seperti biasa, silakan untuk menyapa sahabat-sahabat, untuk menyapa semeton-semeton, untuk menyapa teman ya di Ruang Rindu ini dengan menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Apalagi ini malam lebaran ya. Saya melihat di Jalan Langko cukup ramai nih di malam ini. Biasanya kalau udah jam 10 ini di Jalan Langko ini udah mulai sepi. Tapi karena ini spesial malam lebaran mungkin ya, banyak anak-anak muda yang lalu lalang, banyak pengguna sepeda motor, pengguna ada yang bersepeda, ada juga anak-anak yang bermain, dan ini memberikan suasana rame saja ya rasanya di malam ini. Nah, untuk Anda malam ini pendengar yang hanya di rumah saja, ingin menyapa pendengar Pro 1 Radio Mataram melalui udara, silahkan ya. Ini jangan dilewatkan, silahkan langsung menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Bang Raja nih.
0: Oh, Bang Raja, apa kabar Bang Raja?
1: Waduh, baik-baik saja, nggak lebaran nih.
0: Rencananya besok sholat Idul Adha di mana?
1: Di masjid ini dekat rumah.
0: Oh, di dekat rumah, kirain di mana gitu. Enggak ikut di ini, di lapangan Bumi Gora bersama Pak Bapak Gubernur.
1: Di rumah dekat masjid.
0: Oke, Bang Raja, malam ini mau sapa-sapa siapa aja nih?
1: Ya, itu siapa nih? Nama Pak Irwan tuh, Mbak Ila, terus lagi Nanti, terus lagi Ratu, terus Mas Wajar, Bunda Aisyah,
0: dapat masuk. Bunda Aisyah, ini Bang Raja menyapa Anda nih, Bung Bunda.
1: Belum masuk dia makanya.
0: Kan Raja yang pertama nih.
1: Oh iya.
0: Keputus Bang Raja. Isi pulsa dulu Bang Raja ya. Atau mau diisiin sama Bunda Aisyah juga bisa. Baik pendengar yang ingin bergabung kembali di belakangnya Bang Raja yang keputus tadi, boleh kita sapa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Lale ini ya.
2: Indi, ngerasang kabar Mas Andi.
0: Alhamdulillah, sehat. Kalau Mbak Lale bagaimana kabar ini?
2: Alhamdulillah, sehat selalu, segar ceria.
0: Alhamdulillah.
2: Berapa? Sudah dengar suaranya Mas Andi. Yang ganteng.
0: Mbak Lale besok mau berkurban juga?
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Masa ini yang ngorban besok pagi.
0: Oh, besok pagi alhamdulillah ya. Andi, silakan.
2: Pakai sapi.
0: Silakan mau sapa-sapa siapa?
2: Yang pertama buat Subahati yang lagi dalam perjalanan, moga-moga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Dan sehat selalu aja ya di sana. Baru-baru jalan kapalnya gitu.
0: Kira-kira nyampenya kapan terus di Lombok?
2: Paling-paling besok pagi subuh.
0: Oke dah.
2: Terus yang barusan ada Mas Raja, moga-moga sehat selalu juga.
0: Suri isi pulsa Bang Rajanya gitu.
2: Ya?
0: Isi pulsa dulu Bang Raja, mungkin tadi habis pulsa.
2: Bisa juga sinyalnya mungkin di sana atau gimana gitu.
0: Oh iya, kalau memang sinyalnya nanti hubungi kita kembali.
2: Ya. Terus ada Pak Mawiin, Pak Orde, Andi Gunung Sari, ada Pak Jen, terus ada Pak Haji Cahabudin, ada Pak Nurisah, ada Pak Marisa, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Kemarin hari Minggu ketemu sama Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar.
0: Di mana ketemunya?
2: Di sana di Praya, di dekat rumahnya dia, soalnya kebetulan ada ponakan siang mau ngelamar gitu.
0: Emang oh cewek gitu, mau nikah gitu.
2: Acara lamaran.
0: Acara lamaran.
2: Di.
0: Ah.
2: Di besok tanggal 6 akan nikahnya.
0: Oh, kalau butuh MC boleh hubungi.
2: Hari Jumat dijemput anak dalam pengantinnya, hari Sabtu langsung ke nikah, tanggal 13 resepsi.
0: Oh gitu.
2: Berapa kali ya caranya jadinya.
0: Siapa tahu kan butuh
2: berjalan lancar.
0: Amin, gitu. Semoga lancar gitu ya. Nah, sila lanjut.
2: Terus ada Pak Haji Gagah Percet, semoga selalu juga. Ada Putra Majapahit, ada Bajang Kayangan.
0: Kemudian
2: ada Pak Sukri bersama Bunda Marni. Ya buat semuanya Bandi.
0: Oke,
2: dari Anda juga tanpa terkecuali. Buat Mas Andi ganteng, moga-moga tetap diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih ya.
2: Bersama Mas Andi, napi yang akan dikorban di sana.
0: Biasanya mengorbankan, selain mengorbankan perasaan, mengorbankan yang lainnya juga.
2: Ya, alhamdulillah yang penting kita selalu diberikan kesehatan di.
0: Ada sih 3 ekor sapi. Amin.
2: Ntar kalau pulang hati-hati Mas Andi.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mas Andi selamat dalam perjalanan sampai ke dalam tunggu.
0: Terima kasih.
2: Setia Mas Andi. Atur tampilasi atas waktunya. Sirang rangkung setia ngebawa semasa ampura. Atur ngebawa di. Adinya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Lale, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Andi.
0: Halo, Bang Irwan.
3: Ayo main-main ke Iman deh, kita korban nih.
0: Berapa ekor itu?
3: Cuma satu di rumah. Kalau kemarin, tahun kemarin di masjid.
0: Nanti kalau saya ke sana.
3: Ayo.
0: Ya kapan-kapan ya Bang Irwan ya.
3: Tunggu teleponnya kapan-kapan ya.
0: Silahkan, salamnya buat siapa?
3: Ilah, insya Allah nanti selesai korban saya akan ke sana mengantar dagingnya Ilah.
0: Terus?
3: Ya, orang udah sudah kembali kan paling setengah jam.
0: Jauh itu.
3: Enggak, kalau dari Imal kurang sejam ke sana ke daerah sana.
0: Dari Imal ke?
3: Bayan.
0: Oh, lewat Sembalun.
3: Ya orang deh. Dulu kan kecamatan Naimal Sembalun. Sekarang
0: Ya. Iya dah. Ket. Lanjut.
3: Alvin juga. Di sana tempat mampir nanti Alvinnya benar-benar monitor ya.
0: Oke.
3: Okay. Nanti apa kabar? Saya pulang lewat Gunung Sari besok. Terus kabulin, terima kasih kalingannya. Ada Raja juga ya, terima kasih kalingan yang di sebelah ya. Saya dengar tadi ngomong saya. Sukses selalu Bang Raja. Tadi saya nomor teleponnya malah dikasih tahu dia.
0: Bang Raja, silahkan Bang Raja.
3: Ya, tolong kasih nomornya. Gampang kita saling isi ya.
0: Betul.
3: Ada tiang ini dari teman masalah Bang Andi.
0: Betul.
3: Terus ada Bang Jaber Kondaya, ada Arvino, ada Bang Lai, Sahabatan, terus siapa lagi? Cak Batumuli, Bunda Siti Hajar, Bunda ini Bunda Kartini ya. Ada Pak Sukri. Siapa nama istrinya?
0: Siapa yo?
3: Tak tahu juga saya. Sama istrinya lah. Dan semua udah Bang Andi.
0: Siap.
3: Tunggu kalau datang itu kan ada nomor
0: WA saya. Iya Bang Irwan, siap Bang Irwan.
3: Jam 11 saya ke Bayan masalahnya.
0: Oh gitu. Hari kedua kayaknya saya bisa kemana-mana karena hari pertama Lebaran saya juga bertugas itu.
3: Oh gitu. Kalau hari kedua saya ke ini ke Merkah.
0: Oh. Sibuk banget ya.
3: Kalau saya hari sibuk nggak ada di rumah hari Rebo, hari Sabtu. Hari di Bondir, hari Sabtu di Kampung Baya.
0: Ya udah semoga lancar semuanya ya, ya Bang Irwan.
3: Ada aja imbasnya teroris yang mampir gitu.
0: Oh gitu.
3: Ya sudah berapa kali yang mampir. Apa Mbak Nana gitu.
0: Oke. Terima kasih Bang Irwan ya.
3: Terima kasih. Kalau nomornya Bang Raja bilang ya.
0: Bang Raja, silakan Bang Raja.
3: Ya, oke, okay, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu banyak uangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Irwan, di belakangnya Bang Irwan, kita ke Lombok Tengah. Halo, selamat malam Mbak Maya.
4: Selamat malam
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa feedback ini suaranya Bang Mbak Maya?
4: Ya.
0: Kenapa feedback suaranya, mungkin dikecilin dulu tuh suara radionya.
4: Ini.
0: Masih.
4: Sudah.
0: Oh iya. Lanjut dah.
4: Gimana kabar Bang Andi?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Berapa ekor di sana Mbak Maya? Berapa ekor di sana?
4: Nah, belum tahu ini. Yang baru saya tahu ini ada baru 2.
0: Oh iya dah. Salam buat siapa?
4: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Ini lagu-lagu barat di sana.
4: Lagu barat?
0: Iya.
4: Ya dah. Terserah Bang Andi aja.
0: Oke, salamnya lanjut.
4: Ya, salam buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Lydia, Kami Rian, ada Bunda Masya, Pak Andi, gimana kabar? Yang di Gunung Sari sana, sehat selalu ya. Ada Pak Marisa juga, ada Pak Herman, ada Raja, ada Yogi, gimana kabar? Ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga. Ini siapa namanya, Bunda Marni, Pak Sukri, Habibi Kalbi, Mbak Niken juga, Putra Majapahit, Kartini, Hairani, Rian, Putra Abdullah, semuanya di Lombok Timur ya.
0: Oke.
4: Di Lombok Utara ini ada Cinanti, Antin juga, Pak Purbaya juga, Pak Pugoso, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin. Di luar daerah semuanya ya.
0: Oke.
4: Di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, di luar daerah juga semuanya.
0: Oke dah.
4: Tanpa terkecuali minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin.
0: Siap.
4: Buat seluruhnya RRI juga sehat selalu ya.
0: Terima kasih Mbak Maya.
4: Tunggu lagunya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Maya yang ada di Mantang, Lombok Tengah. Terima kasih Mbak Maya ya. Untuk malam hari ini, di belakangnya ada siapa? Ini tadi yang keputus siapa ya? Silakan boleh bergabung ya. Halo, selamat malam. Malam juga Bunda Mas Nia. Kita ke Lombok Barat nih. Setelah Lombok Timur, Lombok Tengah, sekarang ke Lombok Barat.
4: Benar banget, ya pintar sekali juga ini penyiarnya. Mbak Lale, kalau perlu MC, hubungi aja yang menyiar.
0: Promo.
4: Kebetulan masih monitor ya Mbak Lale ya. Pokoknya hubungi aja penyiar jadi ininya, MC-nya.
0: Biar kita kumpul itu langsung ya Bunda ya.
4: Iya.
0: Silakan
4: biar
0: Bunda.
4: Cepat ke kantor juga ini penyiarnya.
0: Oh ya Bunda, di sana berapa ekor besok tuh?
4: Belum tahu Nanda.
0: Oh. Iya. Belum tahu cuman tapi
4: besok ada kita tahu.
0: Oh gitu.
4: Banyak yang kambing juga.
0: Iya. Oke, Bunda.
4: Yang dari luar daerah juga kan ada yang itu. Yang datang gitu.
0: Oh gitu. Bunda, kalau kalau Lebaran Idul Adha itu biasanya Bunda kemana? Atau di rumah aja?
4: Cuman nungguin ini aja keponan, soalnya keponannya Bunda banyak sekali datang.
0: Oh, datang dia ya?
4: Iya, ada dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara juga.
0: Wah, berarti meriapnya banyak ini Bunda.
4: Insya Allah anak, insya Allah kalau mau datang juga insya Allah.
0: Sekalian ketemu sama Umam nanti gitu ya.
4: Oh iya, makanya janjian
0: caranya. Insya Allah Bunda. Silakan Bun, lanjut.
4: Oke, sama Kiki ini yang lagi miskol ya.
0: Ma Kiki.
4: Selalu ya.
0: Sama Kiki masuk ayah aja Ma Kiki.
4: Iya, ini di Gunung Sari dia. Hari apa kita jumpa juga lagi ini, jumpa fan-nya.
0: Iya, Ma Kiki.
4: Tolong cepat informasikan. Tetap sekali sebulan, Andi.
0: Oh, sekali sebulan?
4: Iya, tetap itu. Hmm. Ya, bukan hanya juga ini ya, yang lagi miskin. Mudah-mudahan sehat selalu. Abang Raja, Abang Sutri, Abang ini Pajar, mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada ini Siti Hajar juga. Oh, terus Bang Andi yang ada di Gunung Sari, ya, Bang Yudi yang ada di ini Ampenan juga sehat selalu. Bapak yang ada di BTN Pemda ya, Bapak Jusano Bukano Umi sehat selalu juga. Terus ada Abang Haji Herman, Abang Haji Sabudin, Bunda Aisyah. Terus ada ini Isya yang ada di Batu Muli.
0: Siapa lagi?
4: Ada ya Nanda ya.
0: Oke dah.
4: Partidennya Nanda sih yang ganteng. Mm-hmm. Mudah-mudahan Mbak Lale ingat ya. Soalnya ini MC juga.
0: Cukup Bunda, cukup
4: promo,
0: Bunda.
4: Promo.
0: Oke dah Bunda, terima kasih ya.
4: Oke dah Gaga ya.
0: Oke.
4: Ada di rumah itu?
0: Nggak ada, udah nggak lagi ini.
4: Di sini?
0: Dia bagian di lain sekarang.
4: Di belakang?
0: Dia di bagian bukan tugas-tugas operator sekarang.
4: Oh iya deh, mudah-mudahan juga enteng jodoh dia ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda sudah gabung ya.
4: Oke, Nanda, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Masnya yang ada di Gurun Pasir. Biasanya gitu nyebutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Salam Ruang Rindu.
0: Iya.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori Khas Laju.
0: Iya, dengan siapakah ini?
5: Ibu Farida.
0: Ibu Farida. Ibu Farida di mana?
5: Sulawesi Tengah, Palu.
0: Oh, Ibu Farida, apakah pernah ngobrol dengan saya sebelumnya?
5: Pernah.
0: Pernah. Oh iya. Iya, apa kabar Bu Farida?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah ya.
5: Ngantri tadi, alhamdulillah bisa gabung ya.
0: Di sana hari rayanya kapan?
5: Iya.
0: Hari rayanya kapan kalau di Sulawesi?
5: Besok, besok.
0: Oh iya, sama besok. Berarti ya. Silakan Ibu ya, Farida.
5: Kan sama bagian tengah ini,
0: ya,
5: bagian tengah sama.
0: Bu Farida pengen salam-salam buat siapa?
5: Salamnya tadi yang barusan lewatnya ada yang terputus tadi Pak. Siapa dia? Pak Raja ya?
0: Iya, Bang Raja.
5: Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lale, Bang Irwan, Mbak Maya, ya, Bunda Mas Nia.
5: Ada Mbak Maya, ada Pak Widi di Tokyo. Itu ada Pak Widi di Tokyo ya, gabung juga di sini. Ada Bang Edo di Lampung. Ada Pak Nasrong dari Palu, ada Ayu Mas Soi sana ya. Tadi yang lewat-lewat itu ya. Jadi kalau Ibu Farida ganggu saja ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
5: Sahabat-sahabat dan tercinta dan terkasih semua ya, sahabat ya. Semua saudara. Nah, salam silaturahmi ya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, untuk sama siapa di studio?
0: Kalau di studio sekarang lagi sendiri nih.
5: Oh, luar biasa ya. Merangkap ya operator sama penyiar ya.
0: Iya. Nah,
5: salam sehat Mas Mas Andi. Mas atau abang nih.
0: Okay.
5: Oh, Mas, Mas.
0: Iya. Mau abang mau sama bapak ya. Mau Mas juga enggak apa-apa.
5: Kalau Mas itu umum kan, kalau abang itu kayak gimana ya?
0: Oke, okay, dan
5: abang. Iya.
0: Terima kasih Mbak Farida ya. Terima kasih.
5: Iya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida yang ada di Palu. Tuh pendengar yang dari Palu Sulawesi aja ikut bergabung ya di acaranya Pro 1 RRI Mataram. Untuk yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, apalagi yang di Lombok Timur silakan gabung ya. Pak Sukri apa kabar ya? Kemudian Bunda Kartini apa kabar? Kayaknya lagi sibuk-sibuk meriap nih. Baik, kita ke Lombok Barat sekarang. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo,

0: Semua kedukurnya RRI dan pen-pen RRI, RRI.
1: Semua pokoknya.
0: Bunda, mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama Bunda.
0: Iya sayangku, tak gagah lalu.
1: Bunda.
0: Nanti gagah banyak uangnya.
1: Rame di sana Bunda, kalau Lebaran.
0: Ya.
1: Rame nggak di situ?
0: Ini kan salon ini, di sebelah rumahnya Bunda ini takbiran.
1: Oh takbiran.
0: Ya, kalau manusianya sudah nggak rame, jadi tadi sibuk-sibuk ke
1: ruang-ruang
0: ke timur, ke bar, ke sana kemari, kiai-kiai, telepon.
1: Napi sudah berbuka baru Bunda?
0: Tiang biasa doang, mana ku nasi, sudah esyam perlu jari.
1: Oh jari, nasi siya, gini dah. Bunda salamnya buat siapa?
0: Lagu-lagu apa ini? Indonesia.
1: Eh lagu-lagu barat sekarang.
0: Yang ini dirinya itu nama barat.
1: Oke salamnya buat siapa? Nggih.
0: Salam yang tersayang ini di sebelah, di kuping sebelah.
1: Siapa itu?
0: Ini yang tersayangku.
1: Oh salam deh sama penyayangnya Bun.
0: Ya. Insyaallah besok dikenalkan
1: pada Nanda. Nggih. Semoga langgeng terus Bunda ya.
0: Amin. Sebenarnya ini fan radio ini dari dulu tapi tidak mau dipamer-pamer ke udara.
1: Oh gitu. Ya udah. Salam buat yang lainnya silahkan.
0: Buat mamanya ya.
1: Nggih.
0: Besen aja ini dulu malam ini. Dari Azam PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Minat lagi dengan izin, mohon maaf lagi batin anda
1: ini. Nggih.
0: Umi dan bapak di rumah sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Mas Adiga yang banyak uangnya.
1: Amin.
0: Terima kasih selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau kalian hati tinggi.
1: Nggih, Bunda terima kasih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, Bunda.
0: Dalam lindungan Allah
1: SWT. Amin, amin, amin Bunda. Nggih.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar karena sudah banyak sekali yang tersambung, terhubung. Boleh satu penelpon lagi ya. Baru kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andy.
1: Halo, selamat malam juga yang di Lombok Utara, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tunggu Bang Irwannya ya besok. Mau bawa daging kurban.
2: Apa kabar Bang Andy?
1: Sehat. Kalau Wila apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat ya.
2: Salam-salam dulu ya Bang Andy.
1: Sekarang aku nanya nih. Kalau Wila itu di Lombok Utara mana ya?
2: Di Lombok Utaranya di Bayan.
1: Di Bayan. Ada ini nggak, jauh nggak tempatnya Ila dengan rumah adat Bayan itu?
2: Apa?
1: Rumah adat Bayan.
2: Oh, mungkin ada sekitar 3 kilo.
1: Dari oh, nggak jauh dong. Kabarnya itu terbakar ya?
2: Iya, dulu.
1: Oh, dulu ya? Lagi diperbaiki gitu ya? Oke dah, Ila pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat Kak Irwan, terima kasih yang sudah masuk Irwan nih Kak ya. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Alfi, Mbak Raja, Mbak Ica, Bunda Marni, Pak Sikri, Pak Herman, Pak Sisa Hede, Mbak Nelly, buat semuanya ya Bang Andi.
1: Buat semuanya, oke dah.
2: Buat Bang Andi, sama kita turut aja.
1: Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ila ya. Yang lainnya sabar dulu nggih. Kita ke lagu. Ada lagu The Course, kemudian lagu Plus One yang akan kita nikmati bersama di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama saya Andi Suhandi di Ruang Rindu menemani Anda ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung silahkan, spesial di malam Lebaran Idul Adha kita bersama untuk berbagi rindu, berbagi memori, berbagi kasih sayang ya di malam hari ini di 081802056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Batu Muli ya.
1: Kabar banget.
0: Sehat di sana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Ica silahkan.
1: Ya. Baru selesai makan kepedesan itu.
0: Semalam ini makannya ya?
1: Ya, lapah lalu lah
0: tadi. Ngerinsang.
1: Kando lelesu aparat.
0: Lelesu.
1: Iya, lelesu aparat.
0: Apa sih tepinak lelesu?
1: Tolang ane antap kadar kanje sebie.
0: Oh.
1: Pokok, bawang.
0: Pokoknya yang penting enak dimakan, lanjut oh, aja.
1: Ya, itu sudah. Yang penting 4 sehat, 5 sempurna, sudah 6 betul.
0: Silakan.
1: Itu katanya almarhum yang ada di Rembige itu.
0: Mm-mm.
1: Ya, nyalam-nyalam dulu.
0: Nggih, sila.
1: Ada Bang Irwan. Mudahan akuran sama Mbak Ila.
0: Amin.
1: Ada Raja Kelana. Ada Surya Kelana.
0: Uh-uh.
1: Ada Yun. Ada Mami Syahbudin, Mami Gaga Percek.
0: Mm-mm.
1: Ada Bunda Masnya, sudah tetap sehat.
0: Mm-mm.
1: Terus, ada siapa lagi Bang Andi?
0: Ada Bunda
1: ada
0: Aisyah.
1: Ada Pak Mawiin juga, ada Bang Rudi, ada semuanya. Mm-mm. Sudah.
0: Oke.
1: Ya buat Bang Andi, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Bareng keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ya, semoga dapat daging korban ya. Selamat menyambut Hari Raya Kurban.
0: Terima kasih, Ica ya.
1: Ya, lagunya Jatuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Batu Muli. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ada siapakah yang ingin bergabung malam ini? Halo, selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum.

0: janda di bawah umur ya. Bunda Aisyah, Bunda Hajar, Mama Warni, Bunda Marni, Pak Sukri, Hajar, terus Samuel, Pak Muhyiddin, Pak Alpen, Pak Lalen, Mbak Kinanti.
1: Oke.
0: Terus Mbak Ica tadi ya. Bunda Ica sudah ya. Mbak Widya sama Bajang Listrik. Buat Bang Jun dan Mas Tony yang ada di Bima. Terus Mbak siapa tadi itu? Mbak Kartini, Mbak Viola. Buat semua-semuanya sudah ya.
1: Oke, semua-semuanya.
0: Kita selalu kerasama.
1: Terima kasih saya. Bunda Cahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah. Di belakangnya Bunda Cahaya, silahkan yang ingin bergabung. Pak Mawiin, apa kabar? Pak Mawiin, saya selalu nggih. Pak Muhyiddin juga di sana, Kinanti. Kemudian Ambara, Yogi, apa kabar Yogi? Saya selalu. Bang Fajar, apa kabar? Bang Syahril di Lombok Tengah, apa kabar? Bunda Kartini juga, apa kabar? Saya selalu ya. Bang Rian juga, kemudian Mami Rian ya, kalau nggak salah. Baik, di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu. Keputus ini ya. Ya keputus, sayang sekali ya. Silakan yang keputus tadi, ingin gabung kembali boleh. Silakan di 081 80 205 6000. Bisa juga di 0370 646 521. Masih panjang perjalanan kita untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami di Ruang Rindu. Halo selamat malam Bunda.
2: Halo selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar di Praia ini ya.
2: Iya.
1: Berdagang.
2: Ini,
1: sehat. Berdagang donek Bunda.
2: Ndek.
1: Angkat ente berdagang.
2: Istirahat dulu.
1: Oh, dengan penampahan dengan deh.
2: Oh.
1: Sila Bunda pengen pengen bagi-bagi periapannya atau pengen salam-salam. Kelak nangke. Oh nge. Pokok tanteh daging korban lemah jadi pelengkap. Salamnya buat siapa?
2: Salam Bunda Cahaya, Pak Ica, Pak Bikin, belum dikabar Pak Bikin. Ma Ortes, Bang Jun, Pak Saril, Pak Moein,
1: Pak. Halo Bunda.
2: Halo?
1: Iya, kenapa menghilang suaranya?
2: Putus. Bunda Marni, Bunda Kartini, Ibu Perida, Malale,
1: Adik
2: Jogang, sehat, salam sayang ya. Salam ya, Bajang Listrik, ini mudah-mudahan sehat ya. Sama Ogi, ini mudah-mudahan sehat. Bunda Masnya, Bunda Aisa, mudah-mudahan sehat. Haji Herman, Bang Rajab, gitu ya, mudah-mudahan sehat. Ya, semuanya ada banyak.
1: Oh, oke deh Bunda, ya, terima kasih Bun.
2: Sehat ya, telah jadi kita sebanyak korbannya.
1: Iya Bunda, siap. Iya Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Siti Hajar yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Bunda Siti Hajar, silahkan pendengar yang ingin bergabung. Mbak Kinanti apa kabar? Silahkan ya. Kalau ingin bergabung boleh hubungi kami di acara Ruang Rindu ini. Yang lainnya juga boleh ya, silahkan dicoba untuk kita berbagi rindu, berbagi memori di malam ini. Silakan di 081 80 dan 056 ribu atau 0370 646 521.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini pukul 22.54 masih ya beberapa penelpon akan saya sapa untuk bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Bang Fajar, tumben ya. Oke, silakan Bang Fajar langsung aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima
0: kasih Bang Fajar ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sepertinya waktu terus merapat ke pukul 11 malam ini ya. Dan saya cukupkan untuk menerima atensi Anda di malam ini dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita sama-sama menanti tibanya pagi ya. Untuk nanti kita akan merayakan Idul Adha, sholat Idul Adha. Jadi jangan begadang, pastikan besok pagi segar fresh untuk segera menuju masjid bagi yang merayakan ya, untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baik pendengar, saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu dari miliknya siapa ini ya, dari miliknya Amanda Marshall dengan Everybody Got a Story. Dan nanti di pukul 11 malam kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai." Namun manusia tidak

0: Giliran lilin ketiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1, kembali mengudara hari ini, Rabu 27 Mei 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah saya Putri Mentari hadir kembali pagi ini pendengar untuk menemani Anda. Dan kita dipertemukan kembali dengan waktu yang penuh berkah hari ini. Semoga setiap langkah dan aktivitas yang akan kita jalani senantiasa mendapatkan rahmat, kesehatan, dan kemudahan. Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti program kami Mutiara Pagi hari ini dan mengikuti rangkaian sholat subuh yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center. Pendengar, mari kita jadikan waktu subuh ini sebagai momentum memperkuat rasa syukur, memperbanyak doa, dan menata semangat untuk menjalani hari dengan pikiran yang positif serta hati yang tenang. Selamat mengikuti kajian sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi cuaca tanggal 27 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Lombok Barat dan Lombok Tengah diperkirakan hari ini akan cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 87%. Untuk daerah Lombok Timur hari ini diperkirakan berawan ya dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 74 sampai 94%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 61 sampai 94%. Untuk kota Mataram berawan juga hari ini di suhu 24 sampai 31 derajat Celcius di kelembapan 63 sampai 87%. Dan yang terakhir untuk wilayah Lombok Utara, hari ini juga diperkirakan cerah ya pendengar, 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 89%. Ya, itu dia informasi cuaca pagi ini, siaran Pro 1 RRI Mataram.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Kan Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Mataram hari ini akan mengikuti siaran langsung Hari Raya Idul Adha di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang menjalankan dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan saat ini dilaksanakan sholat id di lapangan kantor Gubernur NTB di Jalan Langko, Kota Mataram. Saat ini ratusan masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Mataram, dari Lombok Tengah, Lombok Timur, bahkan hingga Kabupaten Bima, telah memadati kantor Gubernur NTB untuk segera melaksanakan sholat id yang rencananya akan dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja perayaan Hari Raya Idul Adha ini sangat membahagiakan karena diikuti dengan rangkaian Hari Raya Idul Adha, yaitu dengan pemotongan hewan kurban baik berupa sapi maupun kambing. Dalam beberapa waktu kemarin kita telah mendapatkan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan sebanyak 11 sapi kurban ke wilayah NTB. Sapi-sapi tersebut disebarkan ke 10 kabupaten kota yang ada di NTB, mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, hingga ke Kota Mataram dan Lombok Barat. Sebelumnya 11 sapi tersebut telah dilakukan inspeksi kesehatan, sehingga sapi-sapi yang disebarkan ke seluruh wilayah NTB ini telah dijamin kesehatannya dan aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, saudara pendengar, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha yang pada kesempatan hari ini di kantor Gubernur NTB akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah NTB.
3: Insyaallah beberapa saat lagi kita
2: sebagai imam dalam sholat id di kantor Gubernur NTB akan diimami oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman MPD. Sementara itu berlaku sebagai khotib atau yang memberikan khutbah adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim. Perayaan Idul Adha di kantor Gubernur NTB pada pagi hari ini juga turut akan dirangkaikan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Gubernur NTB kepada pengurus Masjid Raudatul Maujud di Sengkol, Lombok Tengah. Nantinya penyerahan akan dilaksanakan secara langsung di kantor Gubernur NTB karena saat ini di depan mata saya sudah ada sapi yang cukup gagah sekitar dengan ya bisa dibilang lebih dari 1 ton, berwarna coklat begitu, yang siap untuk diserahkan secara simbolis kepada pengurus Masjid Raudatul Maujud di Sengkol, Lombok Tengah. Harapannya hewan kurban ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat di Kecamatan Sengkol dan sekitarnya dapat menikmati hewan kurban pada tahun ini. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentu tak hanya di kantor Gubernur NTB, di wilayah-wilayah lain di Kota Mataram, di Lombok Barat, dan dimanapun Anda berada di wilayah NTB, akan segera dilaksanakan sholat id, yang mana ini merupakan kegiatan 1 tahun sekali untuk memperingati kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Penyembelihan ini juga merupakan bentuk dari pengabdian, penghambaan diri Nabi Ibrahim kepada Allah, yang mana saat itu beliau dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala penyerahan hatinya, mau dan bersedia untuk disuruh berkorban atau menyembelih anaknya sendiri, yang mana saat itu Nabi Ibrahim satu-satunya memiliki anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentu kisah-kisah atau makna-makna kurban kali ini layaknya harus kita serapi, harus kita maknai secara mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa terus berkorban di jalan Allah, di jalan yang benar, tanpa pamrih begitu. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berkeluarga, bahkan hingga dalam kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kami sampaikan sekali lagi kepada Anda, saat ini sudah ada ratusan masyarakat NTB yang memadati kantor gubernur NTB, tepatnya di lapangan Bumi Gora di Jalan Langko, yang mana sesaat lagi akan dilaksanakan sholat id yang akan diimami oleh Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman, dan akan dikhotibi, berlaku sebagai khotib, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim. Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim merupakan murabbi Dewan, anggota Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah, Yayasan Hidayatullah di NTB. Beliau lahir di Batu Ilir, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada 11 Januari 1978. Karirnya dalam dunia dakwah cukup mentereng, karena beliau mendapatkan gelar masternya dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2017 dengan tesisnya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid. Dan oleh pihak Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, tesis tersebut dianggap layak untuk diterbitkan menjadi buku.
3: Mohon perhatian kepada...
2: Perjalanan dakwah beliau juga mulai diawali tahun 2000 ketika beliau mendapatkan penugasan dakwah di Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik pendengar, saat ini sholat id akan segera dilaksanakan. Namun nampaknya kita juga akan segera kembali ke studio untuk mendengarkan berita sentral.
3: Sholat id pada pagi hari ini.
2: Kepada penyiar kami persilakan.
0: Baik, terima kasih Saudari Adilan. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian informasi siaran Hari Raya Idul Adha dari langsung dari kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat yang disampaikan oleh rekan kami Adilan. Dan pendengar, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti Warta Berita Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 27 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Untuk Idul Adha tahun 1447 Hijriah, kita akan laksanakan sholatnya di halaman Bumi Gora, kantor gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Alhamdulillah, kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa, Lombok Tengah nomor 1, tertinggi. Kemudian sebalik Nusra, kita sampai hari ini, kita berada di nomor 2.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini menggelar salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progresif positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini menggelar salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dijadwalkan ikut menunaikan salat bersama masyarakat di lokasi tersebut. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan, khatib salat Idul Adha adalah Adha Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim, sedangkan Imam Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman. Amir mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti salat Idul Adha di lapangan Bumi Gora datang lebih awal dan membawa sejadah masing-masing agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan nyaman.
1: Untuk Idul Adha tahun 1447 Hijriah, kita akan laksanakan sholatnya di halaman Bumi Gora, kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para petugas sudah kita siapkan untuk imam sesuai dengan hajatan kami. Imam ini kan cara bergilir dari organisasi keagamaan. Insya Allah nanti untuk imamnya dari Hidayatullah. Untuk khatib maksud saya, untuk khatib. Sementara imamnya kita ambil dari ada kori internasional yang kita punya, namanya Pak Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin.
0: Usai salat Idul Adha, Pemprov NTB akan melanjutkan agenda penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan dijadwalkan berlangsung di Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB juga menyiapkan penyaluran hewan kurban yang ditargetkan rampung paling lambat H-1 pelaksanaan salat Idul Adha. Menurut Amil, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kohesi sosial karena seluruh lapisan masyarakat berkumpul dalam satu hamparan sajadah tanpa sekat. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan sholat Idul Adha di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall yang dihadiri Wali Kota Mataram dan jajaran Forkopimda dan seluruh karyawan lingkup pemerintah Kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
3: Epicentrum Mall, kita kerjasama antara manajemen Lombok Epicentrum Mall dengan Takmir Masjid Raudatul Jannah.
4: Pemerintah Kota Mataram sukses menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall atau LEM. Kegiatan sholat Idul Adha yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Mataram, manajemen Lombok Epicentrum Mall, Takmir Masjid Raudatul Jannah, serta tim remaja masjid memastikan seluruh jamaah yang hadir mendapatkan fasilitas parkir gratis. Selama pelaksanaan sholat Idul Adha, parkir di Lombok Epicentrum Mall digratiskan dan tidak ada jamaah yang membayar parkir karena sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah kota dan juga pihak manajemen LEM. Pengamanan dan juga pengaturan teknis kegiatan sudah melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah kota, petugas keamanan pusat perbelanjaan, hingga tim remaja masjid Raudatul Jannah, sehingga pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan nyaman. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut, bertindak sebagai khatib dan imam yakni Profesor Dr. Tuan Guru Haji Jaidi Abdad. Dalam khutbahnya disampaikan pesan perdamaian internasional dan juga semangat pengorbanan yang dikaitkan dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
3: Khutibnya Profesor Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad. Beliau mengambil tema yang sesuai dengan kekinian yang berkembang, isu-isu perdamaian internasional, semangat pengorbanan. Kita refleksikan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam konteks sekarang ini tentu dalam kondisi dunia yang sedang berada dalam keadaan konflik di beberapa belahan dunia ini.
4: Tema tersebut menurut Mertawang dipilih karena relevan dengan kondisi dunia saat ini yang tengah menghadapi berbagai konflik kemanusiaan di sejumlah wilayah. Usai pelaksanaan sholat, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi dan juga penyerahan hewan kurban dari pemerintah Kota Mataram kepada takmir Masjid Rodatul Jannah. Kemudian, Wali Kota Mataram bersama Perkopimda akan menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot 975 kg kepada takmir Masjid Nurul Falah di lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan.
0: Momentum Idul Adha menjadi salah satu periode krusial meningkatnya produksi sampah plastik di daerah. Sebab pembagian daging kurban kepada masyarakat umumnya masih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Syaukani, mengatakan penggunaan kantong plastik terutama plastik kresek hitam diperkirakan akan meningkat jumlah sampah anorganik di Kabupaten Dompu selama perayaan Idul Adha. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menghimbau seluruh rumah potong hewan, baik milik pemerintah maupun swasta, serta Badan Kemakmuran Masjid dan pemerintah kecamatan hingga desa agar tidak menggunakan kantong plastik saat pembagian daging kurban.
5: Pemerintah Kabupaten Dompu menghimbau hari raya tanpa sampah plastik. Pembagian hewan kurban ini tidak lagi menggunakan plastik, tapi menggunakan wadah-wadah yang disediakan oleh penerima daging kurban itu sendiri. Atau menggunakan daun-daun pisang atau daun jati. Karena plastik ini penguraiannya lama.
0: Sebagai alternatif, masyarakat diminta menggunakan wadah ramah lingkungan seperti besek atau wadah anyaman bambu. Selain mengurangi sampah plastik, penggunaan wadah ramah lingkungan juga lebih aman untuk kesehatan. Syokani menambahkan penggunaan plastik kresek hitam tidak disarankan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat kuota pengiriman hewan kurban ke luar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa, hingga Kalimantan menjelang Idul Adha 2026. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
6: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
7: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan tiga mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
6: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah, kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
7: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
6: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur ini sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah, dari Provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
7: Pemprov NTB berharap kelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
0: Lombok Barat kembali mendapat kehormatan menerima sapi kurban bantuan masyarakat Presiden pada Idul Adha tahun ini. Sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat hingga akhirnya ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden untuk disalurkan di wilayah Gunung Sari. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
8: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
9: Lombok Barat kembali mendapat kehormatan menerima sapi bantuan masyarakat Presiden atau Banmas Pres untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi berukuran jumbo dengan bobot fantastis tersebut dipastikan akan disalurkan ke Masjid Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Peternak asal Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Atang Setia Noro mengaku bersyukur karena sapinya berhasil lolos seleksi ketat hingga akhirnya terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Atang menjelaskan, sapi yang diberi nama Ireng Gagah Manis itu berusia sekitar 4 tahun dan merupakan sapi asli Lombok Barat. Sapi berjenis Simmental Cross tersebut memiliki ciri khas warna hitam pekat. Saat proses penimbangan, bobot sapi tercatat mencapai 1 ton 28 kg dengan harga mencapai 136 juta rupiah. Ireng Gagah Manis menjadi salah satu sapi kurban terbesar dan termahal yang berasal dari Lombok Barat tahun ini.
8: Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Jadi 1 minggu yang lalu sapi ini saya timbang beratnya sudah 1 ton 28 kilo. Informasi dari Seknek dan Dinas Peternakan, jadi sapi ini akan disalurkan di Masjid Belencong di Gunung Sari, ya, Lombok Barat.
9: Berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Presiden bersama Dinas Peternakan Lombok Barat, sapi Banmas Pres itu nantinya akan disalurkan ke Masjid Belencong di Kecamatan Gunung Sari.
0: Pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Mei 2026, sebanyak 13 gerai telah rampung 100% dari total 73 titik pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan. Sementara itu, puluhan titik lainnya masih dalam tahap pengerjaan dengan progres telah melampaui 40%. Maya Oktarifa melaporkan.
10: Dibutuhkan tenaga ahli yang betul-betul yang memiliki sertifikasi pengalaman dan kemudian kemampuan yang membuat koperasi ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan dari pusat.
11: Progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan dan menjadi urutan kedua tercepat di wilayah Bali Nusrah. Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah, Kanimudin Rangkuti menyebut, hingga awal Mei 2026, sebanyak 13 gerai Kopdes Merah Putih telah rampung 100% dari total 73 titik pembangunan yang sedang dikerjakan. Sementara sebagian besar titik lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres bervariasi, mulai di bawah 40% hingga di atas 40%. Adapun beberapa desa yang bangunannya telah selesai 100%, di antaranya Desa Rembitan, Desa Mertak Tombo, Desa Sintung, Desa Murbaya, Desa Selebung, Desa Rembiga, Desa Aibual, Desa Praku, Desa Bilabante, Desa Pringgarata, Desa Pengonak, Desa Ganti, Desa Langkuh, hingga Desa Lantan.
2: Ini alhamdulillah kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa, Lombok Tengah nomor satu, tertinggi. Kemudian sebalik Nusra kita sampai hari ini kita berada di nomor dua. Sudah selesai hampir 13 titik. Per hari ini 13 titik kita sudah selesai 100%. Sisanya itu yang di bawah 40% sekitar 15 titik. Sisanya sudah
10: di atas 40% dari 73 titik yang sudah tergelar sekarang.
11: Menurutnya pun kendala utama pembangunan berada pada keterbatasan tenaga ahli pemasangan rangka baja dan material pabrikasi. Karena itu pihaknya mendatangkan tenaga bersertifikat dari Pulau Jawa agar kualitas bangunan sesuai standar pemerintah pusat. Langkah itu pun menurutnya sudah tepat karena merupakan bagian dari upaya percepatan selesainya progres koperasi Desa Merah Putih.
10: Kita memiliki keterbatasan di Lombok Tengah ini, terutamanya dalam tenaga ahli pemasangan atap ke atas. Jadi memang tim yang sudah kita punya sekarang ini yang mengerjakan rangka atap besi dan segala macam yang sifatnya pabrikasi ini menunggu giliran. Kita sudah juga mendatangkan dari tenaga ahli dari Jawa, karena memang untuk di Lombok Tengah hanya kita punya 4 tim saja. Kan ini memang dibutuhkan tenaga ahli yang betul-betul yang memiliki sertifikasi pengalaman dan kemudian kemampuan yang membuat koperasi ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan dari pusat.
11: Ia menegaskan bahwa TNI hanya bertugas melakukan percepatan pembangunan fisik dan pengawasan di lapangan. Setelah bangunan selesai, nantinya pengelolaan koperasi tetap berada di tangan pemerintah desa dan pengurus koperasi masing-masing.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Saya Putri Mentari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita kembali menuju kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti siaran langsung Hari Raya Idul Adha.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, masih dari lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana barusan saja kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 1000. Di mana tadi bertindak selaku imam yaitu Tuan Guru Sabarudin, yaitu salah satu qori Nusa Tenggara Barat yang pernah mewakili Nusa Tenggara Barat di tingkat internasional. Dan saat ini sekarang kita akan sama-sama mengikuti ceramah atau tausiah atau khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Muslihuddin Mustaqin. Mari kita sama-sama dengarkan.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بذبيحة القربان إتباعا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله واطيعوه وكبروه تكبيرا فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari istimewa, hari raya Idul Adha, hari yang penuh ketenangan dan keberkahan untuk umat Islam seluruh dunia. Umat Islam merayakannya dengan penuh khidmat dan kebahagiaan. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura, wa amalan salihan makbula, wa tijaratan lan tabura. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan haji, mari kita optimalkan ibadah salat Idul Adha, dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Intinya, bagi orang beriman, baik sedang berhaji atau tidak, momentum Idul Adha harus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bulan Zulhijjah banyak pelajaran bagi kita orang beriman tentang kisah manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang menyertainya. Hari Raya Idul Adha menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau yang tidak pernah pudar untuk direfleksikan dan diaktualisasikan di sepanjang zaman. Prosesi sejarah yang mengharu biru, yang senantiasa dikenang dan menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Sebagian besar perjalanan hidup Nabi Ibrahim adalah untuk memperjuangkan tauhid dan pertarungan melawan kesyirikan. Bagian inilah yang mengambil porsi terbesar dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejak muda, tumbuh kerisauan terhadap fenomena kemusyrikan yang terjadi di masyarakat. Memiliki semangat untuk berdakwah mengajak kepada agama tauhid. Pergulatan dakwah tauhid di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala, di Haran masyarakatnya menyembah bintang. Lebih tragis lagi, pergulatan pertama justru berhadapan dengan ayahnya sendiri yaitu Azar. Saat itu Nabi Ibrahim masih sangat muda. Setelah beberapa kali terjadi perdebatan, Hasilnya, ayahnya tetap musyrik. Bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumah dan kampungnya. Setelah itu, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator. Raja Namrud menganggap dirinya Tuhan karena merasa memiliki otoritas untuk bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Ibrahim tidak mengenal takut dengan menghancurkan berhala yang dimiliki kerajaan Babilonia. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan api panas yang berkobar-kobar menjadi dingin menyejukkan. Inilah yang menjadi pelajaran pertama bahwa generasi muda yang keren adalah sebagaimana Nabi Ibrahim yang menghabiskan waktu mudanya untuk berdakwah, tidak egois, tidak cuek masalah keumatan, memiliki keimanan yang kuat, tidak larut dengan zaman yang mengitarinya, berani memperjuangkan kebenaran dan menghadapi tantangan dakwah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ribuan tahun lalu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah bersama ibunda Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam untuk berjalan dari Palestina menuju Makkah. Perjalanan yang jauh dan berat tentunya. Lebih menjengkelkan lagi menuju tempat yang tandus, kering, tanpa ada penghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia. Tumbuhan dan binatang saja tidak bisa hidup di sana. Perintah berikutnya lebih mengagetkan lagi ketika sudah tiba di lembah. Lalu datang perintah Allah kepada Ibrahim. Tinggalkan istri dan anakmu di lembah ini, wahai Ibrahim. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri yang dicintainya dan anak semata wayang yang sudah puluhan tahun dirindukan kelahirannya. Lebih berat lagi perasaan yang bergejolak di hati Hajar ibu muda yang baru melahirkan, ditinggal di tempat asing hanya bersama bayi yang baru lahir, sendiri, sepi, panas menyengat di siang hari, dan dingin mencekam di malam hari. Tak ada tempat berteduh, tak ada tempat berbaring. Hadirin rahimakumullah. Ketika Ibrahim melangkah pergi, wajar jika Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya-tanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian? Ibrahim diam dan tetap melangkah pergi tanpa menjawab. Berkali-kali Hajar bertanya dan Nabi Ibrahim tetap diam tidak menjawab. Hingga akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim berhenti sejenak dan menjawab, iya betul. Hajar berhenti mengejar, tidak bertanya lagi dan berkata, jika ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim. Karena pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini. Itulah momentum akal berhenti di hadapan perintah wahyu. Keraguan menjadi keyakinan. Kepasrahan tanpa pertanyaan. Dan pengorbanan tanpa berhenti. Inilah watak dari kerja iman. Keyakinan selalu melampaui batas kemampuan akal. Karenanya, ketaatan iman selalu dimulai tanpa mempertanyakan hasil akhirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat bekal sekantong air dan kurma habis, Ismail kecil mulai menangis kehausan. Hajar sebagai seorang ibu dengan keimanannya berikhtiar semaksimal mungkin. Berlari dari bukit Safa dan Marwa yang jalannya saat itu masih terjal berbatu. Berlari kecil hingga 7 kali. Terpontang-panting dan jatuh bangun. Lelah dan capek luar biasa. Tapi Hajar tidak pernah mengeluh dan menyesal. Apalagi menyalahkan Nabi Ibrahim suaminya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan melalui hentakan kaki Ismail. Memancarlah mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir hingga kini, yakni air zam-zam. Sejak itulah Makkah menjadi simbol arah kehidupan baru umat manusia. Karena ada Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan dengan jutaan orang datang setiap tahunnya. Pelajaran kedua bahwa sungguh tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita orang beriman. Allah hanya menginginkan kita beribadah dengan serius, bermunajat dan berdoa dengan khusyuk. Allah hanya menghendaki kita bekerja keras dan ikhtiar maksimal. Allah menginginkan kita memberikan segalanya untuk perjuangan agamanya. Allah hanya ingin kita yakin dan taat dengan syariatnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah membersamai keluarganya. Di tengah kebahagiaan yang luar biasa, Allah menguji keimanan dan kecintaan Nabi Ibrahim. Datang perintah Allah lewat mimpi. Wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail. Perintah dalam mimpi membuat gejolak batin yang luar biasa. Setan berusaha membuat konflik dalam diri Nabi Ibrahim antara cinta dan kearifan, antara diri sendiri dan Tuhan, antara keraguan dan keyakinan. Awalnya ada rasa pilu, galau dan kebingungan untuk memilih. Berbagai pertanyaan datang silih berganti dalam hati karena bisikan setan. Pada akhirnya, godaan setan tidak mampu menembus keteguhan iman Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski dengan rasa sangat berat, Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan kecintaan kepada anak untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Ada dialog yang indah dari keduanya dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Fragmen ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail adalah bukti kepasrahan total kepada Allah.

indah, happy ending. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hadirin jamalat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran keempat, bahwa berkorban adalah bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkorban unta, sapi, atau kambing, atau domba sebagai bukti keimanan. Allah tidak memerlukan daging-daging kurban itu, tapi nilai ketakwaan yang menyertainya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Al-Hajj 37. Pelajaran terakhir, pelajaran kelima. Nabi Ibrahim terbukti sukses mengantarkan kedua istrinya, Sarah dan Hajar, serta anak-anaknya memiliki keimanan yang kuat, sehingga menyikapi perintah seberat apapun dari Allah, mereka bisa meyakini dan menjalaninya dengan baik, bisa mengetingi keluarga dari pengaruh godaan cinta dunia dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin

0: hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Kita yang ingin meneladani Nabi Ibrahim, sudahkah sebanding dengan dakwah dan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan kesalehan Ismail yang masih bocah itu? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan ketaatan istri beliau? Tentu kita mengakui bahwa kita masih jauh dari semangat berkorban yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini menjadi tugas tarbiyah dan dakwah kita untuk semua, untuk kita semua, untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada umat. Pelajaran yang mulia dari hikmah Idul Adha ini. Semoga momentum Idul Adha ini memberikan makna dan hikmah kepada kita semua untuk kemudian bisa meneladani nilai-nilai keimanan dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa kita, negara kita, dan tentu saja kemakmuran dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang penuh berkah, bangkit bersama, makmur dan mendunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi gfir, warham, wa anta khairul rahimin.
1: Ya, pendengar.
2: Allahum.
1: Barusan saja kita sama-sama
2: Allahum
1: mendengarkan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di

0: satu ekor hewan kurban pada pagi ini seberat 970 kg yang akan diserahkan ke salah satu masjid di Lombok Tengah, yaitu Masjid Raudatul Muttaqin. Setelah akan diserahkan secara simbolis pada pagi hari ini di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, sapi ini nanti akan langsung dibawa ke Kabupaten Lombok Tengah. Dan lapangan Bumi Gora sendiri tidak hanya Bapak Gubernur dan masyarakat umum yang hadir di sini. Pantauan kami di sini juga ada mantan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Haji Zainul Majdi yang juga turut hadir di lapangan Bumi Gora. Dan saat ini saya juga bersama dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Riyadi. Pak Kadis, di momentum Idul Adha pada tahun ini, mungkin bisa digambarkan berapa jumlah hewan kurban yang dikirim sendiri oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ke baik itu di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah lainnya?
1: Yang khusus ke Jabodetabek itu, untuk hewan kurban itu 24 ribuan. Nah, kalau kita hitung yang keluar dari NTB itu 27 ribuan, termasuk yang ke Kalimantan. Kemudian ada sebagian ke Sumatera. Jadi, kedepannya selain Jabodetabek, pasar yang akan terbuka lebar itu adalah Kalimantan. Kalimantan Selatan, Timur, dan Kalimantan Barat.
0: Ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya?
1: Lebih tinggi sekarang dibanding tahun sebelumnya. Trendnya naik terus setiap tahun. Yang terutama pasar yang di Kalimantan.
0: Tahun ini juga kan ada sumbangan sapi hewan kurban dari Bapak Presiden ya. Itu ada berapa totalnya, Pak Kades?
1: Sesuai dengan jumlah kabupaten kita, masing-masing kabupaten dapat satu, kemudian provinsi dapat satu. Jadi sehingga kita di NTB dapat 11 ekor. Yang paling berat itu 1,07 ton.
0: Di daerah mana itu?
1: Itu yang peternaknya dari Lombok Utara.
0: Itu dikurbankan di mana ya?
1: Di Lombok Utara. Oh ya, ya. Jadi dia akan memang polanya ini sapi bantuan presiden ini memang salah satu tujuan di belakang selain kurban itu adalah untuk memberdayakan, merangsang peternak-peternak kita supaya beternak lebih intensif gitu.
0: Maka di sini kan masyarakat akan melaksanakan kurban untuk beberapa hari ke depan ini. Mungkin apa yang perlu diperhatikan selama penyembelihan hewan kurban ini?
1: Yang pasti syaratnya hewan kurban harus sehat dulu. Sehat secara tampilan fisik, kemudian seperti dia tidak cacat, itu memang kan syarat-syarat hewan kurban seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, kemudian dia aktif, kemudian nafsu makannya juga bagus, kemudian dia bergerak dengan aktif dan berdirinya tegak.
0: Untuk pengelolaan hewan kurban sendiri seperti apa yang perlu dilakukan masyarakat supaya tetap sehat? Untuk pengelolaan daging kurban sendiri seperti apa supaya ini mereka bisa?
1: Ya, pemotongan hewan kurban itu kan harus dipisahkan pemotongan, kemudian pengelolaan limbahnya, rumennya itu, kemudian sama untuk pemotongan dagingnya di tempat yang sehat, yang higien. Nah, kemudian wadah untuk pembagian plastiknya itu yang harus food grade gitu, sehingga layak dan sehat dikonsumsi sama masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak Karis informasinya di RRI Mataram. Dan pendengar, saat ini masih kita melihat di tengah lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernur bersama dengan Sekda NTB, kita masih melihat beliau masih bersalam-salaman atau bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hadir di lapangan Bumi Gora untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Tidak hanya Gubernur dan Sekda NTB, tampak juga beberapa kepala OPD juga turut hadir di lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Ya, dan saat ini saya juga bersama dengan Pak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat yang baru saja selesai. Baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Pak Sekda, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui RRI Mataram, pesan momentum Idul Adha pada pagi hari ini?
2: Ya, selamat Idul Adha 1447 bagi semua warga Nusa Tenggara Barat, tentu hikmah yang bisa dipetik hari ini apa yang disampaikan tadi oleh Khotib. Yang pertama, belajar keikhlasan, dan tentu peristiwa hari ini haji di tanah suci Mekah itu mengajarkan kita tentang kebersamaan tanpa perbedaan. Siapapun dan apapun itu, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Itu pelajaran yang tentu mesti kita petik bersama. Dan yang kedua, tentu bahwa peristiwa korban ini yang dikorbankan adalah ego kita, kecintaan kita kepada dunia, kepada selain Allah dan Rasulnya. Tentu itu yang menjadi pelajaran kedua. Sehingga cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu terhadap apa yang telah diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Semangat momentum berkurban ini, apa yang perlu digelorakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya untuk membangun NTB yang makmur mendunia ini, Pak Sekda? Ya.
2: Tentu semangat kebersamaan seperti apa yang disampaikan tadi dalam sambutan Gubernur yang saya bacakan tadi, bahwa yang pertama tentu adalah semangat kebersamaan. Pemerintah tidak mungkin melaksanakannya saya sendiri tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, maka tentu keikhlasan dan pengorbanan seluruh elemen masyarakat diperlukan. Tentu ini momentum yang baik. Hari ini kita belajar dari peristiwa kurban dan dari ibadah haji yang sedang dilaksanakan di Mekah. Terima kasih. Selamat Idul Adha.
0: Terima kasih Pak Sekda atas semangat dan motivasinya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan pada momentum Idul Adha ini juga diharapkan untuk sama-sama mengobarkan semangat berkurban. Dan kami dari Lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat yang bertugas pada pagi hari ini, penanggung jawab yaitu Kepala LPPRRI Mataram, Dean Supervisor yaitu Kepala Bagian TU dan para ketua tim, produser pelaksana Ahmad Yani, pengarah siaran Zainal Arifin, programa yaitu Penti Chandra Sari, dan pengarah teknik Imade Wijaya Kusuma, pengarah serperas IGD Sujana, teknisi studio Inengah Madiasta, dan teknisi siaran ada Gede Oka Antara dan Muhammad Satriaji Arofa. Dan reporter di lapangan saya sendiri Muhammad Talwi, Ahmad Holil Bisri, Adilan Bil Azmi dan Reza Kurnia, dan penyiar studio yaitu Putri Mentari Sihaan, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada momentum hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya dari Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami kembali ke studio. Rekan Putri.
3: Baik, terima kasih Saudara Halwi untuk semua informasinya. Selamat bekerja kembali. Dan pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram.